0: katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
1: Bukan Pak.
0: Uang ratusan miliar itu
1: Nusron ya Pak? Kopernya bukan.
2: Punya Pak Nusron Pak?
0: Pak,
2: uangnya yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
3: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
2: Uangnya punya siapa Pak? Hampir ratusan miliar Pak?
0: Pak Arif kan nyetir ke Pak Nusron Pak, benar nggak Pak?
2: Punya siapa Pak?
4: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga terlihat kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi.
11: Yang paling

0: selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
2: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
3: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
4: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan

0: terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut. Awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat. Kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, Sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
9: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program Satu Era di Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Beringat 37 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan pendengar. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti dulu info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Neil Farel Rindra Tempo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Neil.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tauna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Rabu 16 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada malam hari hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 51 hingga 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 4 hingga 33 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan cerah hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 6 hingga 38 km per jam. Para pendengar setia RRI Tahuna diinformasikan bahwa saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki periode musim kemarau. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung turut memperkuat kondisi tersebut, sehingga cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang lebih rendah dan angin yang cukup kencang. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami dari BMKG Naha mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan, pembakaran lahan, maupun pembakaran sampah secara terbuka yang dapat memicu terjadinya kebakaran dan memperluas penyebaran api. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, dilaporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti dan ditangani sebelum meluas. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuaca_sangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada studio RRI Tahuna.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan.

Iya, peringatan 49 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi kita kali ini seputar laporan aktivitas gunung api periode pengamatan 15 September 2026 dari pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gunung api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara dan barat laut, suhu udara 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 sampai 76%. Untuk visual, gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 10 meter di atas puncak kawah. Untuk kegempaan, vulkanik dangkal jumlah 16, amplitudo 4 sampai 48 mm, durasi 10 sampai 17 detik. Vulkanik dalam jumlah 1, amplitudo 10 mm, SP 0,5 detik, durasi 13 detik. Tektonik jauh jumlah 14, amplitudo 3 sampai 48 mm, SP 22 detik, durasi 51 sampai 234 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 2 atau waspada. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah di instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wayudi Pernama Putra Bina.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Kali di manapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita bersama dalam program acara kami di Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Kembali kita dalam program acara Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif edisi Rabu 16 September 2025. Pendengar, Pelabuhan Nusantara Tahuna menjadi salah satu simpul penting mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seiring dengan rencana penataan dan pengembangan pelabuhan, masyarakat tentu menanti seperti apa wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna, termasuk kesiapan fasilitas, pelayanan hingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi daerah. Lalu sejauh mana progres penataan dan pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna, apa saja yang akan berubah dan bagaimana kesiapan pihak pengelola menghadapi kebutuhan masyarakat ke depan. Dan untuk membahas topik kita di pagi hari ini, karena kita mengangkat topik menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna, dan untuk narasumber kami dari

0: dari Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin Pak Kadis bisa dijelaskan kepada kita semua, seperti apa ini Pak Kadis sebenarnya wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna yang sedang dipersiapkan, dan apa yang akan berubah dibandingkan kondisi saat ini Pak Kadis?
1: Iya, terima kasih. Pertama adalah saya sangat mengapresiasi untuk RRI di pagi hari ini dengan mengangkat topik menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna. Jadi topiknya sangat menarik yang dengan harapan bahwa ada kegiatan rehabilitasi Pelabuhan Tahuna, maka yang kita lihat ke depan setelah selesai adalah wajah baru, tampilan baru dari pelabuhan itu sendiri. Dan dengan harapan bahwa pelabuhan ini dibangun dengan berfokus pada penguatan posisi Sangihe sebagai urat nadi perekonomian perbatasan utara Indonesia. Itu yang sangat-sangat perlu kita berfokus dulu dengan harapan. Demikian.
0: Oke, Pak Kadis, mungkin Pak Kadis melihat ini sejauh mana untuk progres penataan dan pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna saat ini. Apa saja yang sudah dikerjakan ini, Pak? Ada mungkin, dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah ini, Pak?
1: Ya, kalau melihat progresnya, mungkin kalau saya lihat di kasat mata, mungkin di atas 60%-an ya progresnya. Mungkin, tapi melihat percepatan pelaksanaan pembangunan sangat luar biasa. Karena kita perhatikan mungkin di segmen satunya itu sepertinya sudah proses dalam proses pengerasan. Jadi sepertinya dipercepat, dipacu, karena kita mengingat sekali bahwa kita akan kedepannya berhadapan dengan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Demikian.
0: Iya, baik, betul. Ini mungkin lebih padat juga aktivitas ya Pak Kadis, kalau sudah memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi ini mungkin masyarakat menanti seperti apa wajah baru dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Mungkin masyarakat tentu ingin mengetahui kapan wajah baru pelabuhan ini benar-benar dapat dinikmati. Apakah sudah ada target waktu penyelesaian atau yang realistis ini Pak Kadis?
1: Ya, kalau masalah target kita rasa lebih berfokus kepada pihak UPP Tahuna. Untuk targetnya yang pasti bahwa pekerjaan ini sesuai kontrak mungkin sampai bulan Desember. Dan kita harapkan target-target ini tercapai seperti yang sesuai kontrak. Demikian.
0: Oke, baik. Bagaimana kesiapan pelabuhan dalam menghadapi peningkatan arus penumpang dan barang? Mungkin mengingatkan Tahuna merupakan pintu utama transportasi laut ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seperti apa ini Pak Kadis?
1: Iya, jadi dengan adanya kegiatan rehabilitasi pelabuhan laut Nusantara Tahuna, hal-hal yang sangat-sangat kita dambakan dan harus kita lakukan adalah penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman. Dengan demikian maka Pelabuhan Tahuna dilakukan rehabilitasi perbaikan-perbaikan di berbagai titik. Demikian.
0: Oke, mungkin dari sisi pelayanan transportasi lautnya, walaupun Pak Kadis ini kan dari Dinas Perhubungan. Nah, perubahan apa yang nantinya paling dirasakan masyarakat ketika pelabuhan ini selesai ditata?
1: Ya, jadi yang sangat-sangat kita harapkan seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ini adalah posisi sebagai urat nadi perekonomian yang perbatasan utara Indonesia. Pelabuhan ini punya fungsi yang sangat krusial ke depannya. Demikian.
0: Oke, terus bagaimana koordinasi dari Dinas Perhubungan dengan Pemkab Sangihe, dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait dalam memastikan bahwa penataan pelabuhan ini berjalan sesuai kebutuhan daerah?
1: Iya, memang selama ini kami instansi teknis dalam hari Dinas Perhubungan itu melakukan koordinasi bersama pihak UPP Tahuna, dan di sana juga kami selalu melibatkan dari unsur DPRD untuk melakukan koordinasi ke Kementerian Perhubungan. Jadi dalam hal persiapan fasilitas Pelabuhan Nusantara Tahuna.
0: Baik, seperti tadi Pak Kadis sampaikan, pelabuhan ini kan merupakan arus transportasi juga ya, di mana banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk menjadi tonggak perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, pelabuhan ini juga berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

0: Akad. Nah, apakah wajah baru nanti Pelabuhan Nusantara Tahuna diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM lokal ini, Pak Kadis?
1: Iya, mungkin kalau UMKM lokal itu untuk kedepannya itu mungkin kewenangannya ada di pihak Pelabuhan Tahuna, UPP untuk mengatur bagaimana UMKM hadir di sekitar Pelabuhan Tahuna.
0: Oke, terus dengan bagaimana dengan aspek kenyamanan? Nah, selain di pelabuhan, mungkin aspek kenyamanan lain yang ada di pelabuhan ini, ya, mungkin dengan keselamatan penumpang juga, khususnya untuk di ruang tunggu, akses keluar masuk, nah, fasilitas bagi lansia juga, dan serta penyandang disabilitas ini bagaimana, Pak Kadis?
1: Kalau untuk itu mungkin settingannya, settingannya bisa langsung ke pihak UPP mungkin, karena kewenangan ada di pihak UPP untuk settingan rencana-rencana pengembangan pelabuhan Tahuna.
0: Baik, untuk akses jalan seperti persoalan lahan, fasilitas mendukung lainnya atau faktor lain yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan wajah baru pelabuhan ini, ya, apakah ada persoalan, Pak Kadis?
1: Kalau untuk akses masuk jalan mungkin tidak jadi masalah karena akses jalan itu sudah ada. Mungkin kedepannya pemerintah daerah perlu ada peningkatan-peningkatan akses jalan masuk khususnya yang pintu keluar.
0: Berarti ini ada koordinasi juga dengan KUPP kelas 2P Tahuna ini, Pak?
1: Iya, memang itu yang sering kami lakukan bersama dengan UPP kelas 2 Tahuna.
0: Oke, terus bagaimana Pak Kadis melihat, memastikan juga penataan untuk pelabuhan tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga benar-benar ini meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat?
1: Iya, kalau untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pihak UPP sudah berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan layanan di dalam, dan kami pun Dinas Perhubungan lewat instansi kami, melakukan juga upaya-upaya perbaikan fasilitas-fasilitas layanan yang diperlukan oleh masyarakat di Pelabuhan Tahuna.
0: Oke, baik. Selanjutnya, mungkin dengan pelaku usaha, pedagang, sopir angkutan, buruh, dan masyarakat selama ini menggantungkan aktivitas ekonominya di sekitar Pelabuhan Tahuna. Nah, bagaimana dengan adanya perbaikan pelabuhan saat ini?
1: Ya, artinya dengan adanya perbaikan pelabuhan saat ini mungkin ya kedepannya begitu banyak dampak yang sangat-sangat kita harapkan dari pertumbuhan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Iya, Mbak.
0: Baik, untuk soal transportasi dan konektivitas ini Pak Kadis, dengan menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna. Nah, ini pelabuhan kan bukan hanya soal bangunan, tetapi juga adanya konektivitas. Apakah wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna nantinya akan diikuti dengan peningkatan pelayanan dan konektivitas transportasi laut ini, Pak Kadis?
1: Iya, jadi selama ini sebenarnya konektivitas antar pelabuhan yang ada di Kabupaten Pulang Sangi sampai saat ini tetap berjalan lancar, khususnya dengan adanya layanan transportasi Sabuk Nusantara Tahuna. Dan ini tetap dalam perjuangan kita untuk kedepannya tetap layanan transportasi perintis Sabuk Nusantara itu tetap berjalan.
0: Oke, baik. Dengan perintis dan juga sabuk ini, apakah ada upaya untuk memperbaiki sistem transportasi dari pelabuhan menuju pusat kota maupun wilayah-wilayah lain di Kabupaten Kepulauan Sangi ini, Pak Kadis?
1: Ya, kalau untuk masalah transportasi laut, kita masih untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangi, ya, kita masih menggunakan fasilitas Sabuk Nusantara. Selain itu juga ada usaha-usaha, pengusaha-pengusaha lokal yang juga melakukan konektivitas lewat usaha transportasi laut.
0: Oke. Baik, kita berdoa bersama ya Pak Gides, mudah-mudahan ini dengan perbaikan Pelabuhan Nusantara Tahuna, dan kita akan menanti seperti apa wajah baru dari Pelabuhan Nusantara Tahuna ini ke depan, khususnya bagi Kabupaten Kepulauan Sangi yang saat ini masih menanti ya wajah baru dari Pelabuhan Nusantara Tahuna seperti apa, agar supaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangi ini bisa kembali beraktivitas, karena pelabuhan ini menjadi salah satu tonggak juga ya Pak Kadis untuk menjadi transportasi ya untuk bisa berjalan dengan lancar dan juga menjadi tempat di mana aktivitas masyarakat bongkar muat juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, iya. Pendengar di mana saja Anda berada, ini kami sudah menghubungi juga ya, kami sudah mengundang, tentunya ini menjadi salah satu informasi juga ini Pak Kadis kepada pendengar dan pemirsa, di mana kami sudah mengundang PLT Kepala Kantor UPP Kelas 2 Petahuna untuk bersama-sama dalam dialog kita di pagi hari ini, namun berhalangan hadir karena ada kegiatan lain ini Pak Kadis. Jadi kami hanya bisa menghubungi narasumber kami nih bersama dengan Pak Kadis di topik kita menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna. Baik, kita lanjut ini ya Pak Kadis. Ke depan untuk masyarakat tentu berharap ini pembangunan kalau misalnya sudah jadi ini Pelabuhan Nusantara Tahuna. Nah, mungkin masyarakat tentu berharap pembangunan tidak hanya menghasilkan bangunan yang terlihat baru, tetapi juga pelayanan yang semakin baik. Apa yang bisa pemerintah jamin dalam hal pelayanan publik ini?
1: Ya, kalau dari kami tadi berusaha semampu kami untuk melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung yang akan menjadi fasilitas yang akan bermanfaat untuk masyarakat.
0: Oke, mungkin kalau kemudian masyarakat melihat masih ada kekurangan selama proses penataan berlangsung, kemana ini masyarakat Pak Kadis bisa menyampaikan keluhan atau masukannya ini?
1: Ya, kalau sampai saat ini untuk layanan itu oleh pihak UPP kelas 2 Tahuna sampai saat ini masih membuka ruang untuk melakukan itu ya lewat UPP Tahuna yang biasanya langsung disampaikan kepada Pak PLT.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Okay.
1: Iya.
0: Oke. Terus apa tantangan terbesar nih Pak Kadis yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pelabuhan Nusantara Tahuna dengan wajah dan pelayanan yang baru ini?
1: Ya, izin bisa diulang.
0: Ya, mungkin Pak ada tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pelabuhan Nusantara Tahuna dengan menanti wajah baru dan juga pelayanan yang baru.
1: Ya, kalaupun hal tantangan, mungkin tantangannya ke depan dalam hal pelayanannya. Kalau dalam hal pelayanan, tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita menyiapkan semua fasilitas pendukung yang sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan itu sendiri.
0: Oke, baik. Pak Kadis, selain juga topik kita ini menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana juga ini kita kaitkan dengan Hari Perhubungan ya Pak Kadis, kalau tidak salah jatuh pada besok ya, Hari Perhubungan 17 September yang dirayakan ini ya. Halo, Pak Kadis?
1: Ya, silakan.
0: Mungkin Pak Kadis bisa dikaitkan juga sesuai topik kita ini ya, menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna. Mungkin dari Pak Kadis sendiri, berhubung juga kita akan merayakan Hari Perhubungan Nasional. Mungkin menurut Pak Kadis ini, Pak Kadis, apa makna sebenarnya Hari Perhubungan ini? Dari Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauannya.
1: Ya, untuk makna Hari Perhubungan di saat ini untuk di transportasi untuk Dirjen Perhubungan Darat itu tetap masalah keselamatan perhubungan darat itu lebih diutamakan. Yeah. Itu baru mendapatkan dari Dirjen Perhubungan Darat karena masing-masing dirjen biasanya punya tema tersendiri untuk Hari Perhubungan ini.
0: Iya, Hari Perhubungan biasanya ya dilaksanakan kapan nih Pak Kadis? 17 September ya kalau tidak salah.
1: Ini rencananya tanggal 21 September.
0: Oh, 21.
1: Acaranya. Okay. Ya, untuk lokasinya sampai sekarang kami belum mendapatkan titik upacara lokasinya, yang pasti dilaksanakan tanggal 21 September.
0: Oke. Okay. Baik, mungkin dengan akan dilaksanakan ini dari Hari Perhubungan Nasional, mungkin apa saja nih Pak Kadis bisa dijelaskan sedikit saja apa saja peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam memastikan transportasi yang aman, nyaman, dan tertib ini khususnya bagi masyarakat?
1: Ya, kalau kami dari instansi teknis Dinas Perhubungan ya kami sampai sekarang masih tetap berusaha untuk melakukan kesiapan-kesiapan bagaimana kenyamanan transportasi khususnya di darat. Kami sampai sekarang masih melakukan kegiatan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi transportasi darat kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dukungan terhadap kenyamanan masyarakat itu yang kami lakukan dengan kegiatan yaitu melakukan ramcek kondisi semua fasilitas angkutan. Iya.
0: Oke. Terus bagaimana langkah dan upaya dari Dinas Perhubungan sendiri untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum agar masyarakat ini ya semakin nyaman dalam menggunakannya ini, Pak Kadis?
1: Iya. Memang sampai sekarang kita masih tetap berterima kasih walaupun teman-teman yang lebih viralnya itu dikatakan taksi gelap. Jadi kemarin kami juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan langsung di setiap titik mangkalnya teman-teman taksi gelap itu kami juga melakukan percakapan bagaimana kedepannya teman-teman kita ini diwadahi secara hukum demikian.
0: Oke, baik. Selanjutnya mungkin sejauh mana ini Pak Kadis melihat khususnya aktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah berperan dalam menjaga ketertiban dan keselamatan transportasi?
1: Ya, kalau peran masyarakat ya kita masih berterima kasih juga masyarakat ikut juga berperan, tapi ada sedikit masalah yang ada khususnya di pusat kota yaitu masalah ketertiban dan bagaimana kita berusaha menjaga pusat kota itu agak tertib, itu ini masih agak kurang ya.
0: Iya. Apa yang menjadi kurang ini Pak? Kurangannya di mana ini?
1: Kurangnya yaitu kita masih kurang tertib. Jadi kita masih kurang tertib dalam hal bagaimana kita memarkir kendaraan kita itu sendiri, walaupun kami sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas parkiran khusus roda 2 dan roda 4. Dan ini yang kami sangat harapkan, karena ini kita kota kecil, kita harapkan, selalu saya katakan kalau kita sudah tertib dari rumah, maka dengan sendiri dimanapun kita akan tertib. Demikian.
0: Ya, berarti ini sudah disampaikan kepada petugas dan supaya petugas bisa menjelaskan juga ini kepada masyarakat, Pak Kadis, tentang tertibnya untuk menjaga keamanan di jalan ini.
1: Ya, kami Dinas Perhubungan tetap ada petugas di pusat kota. Di setiap titik itu kami tempatkan petugas dari LAJ yang khusus membidangi akan lalu lintas itu sendiri untuk tetap ada di setiap titik kerawanan yang terutama di pusat kota.
0: Oke, baik. Ya, mudah-mudahan ini Pak Gadi semua bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk semua masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baik itu menjaga keamanan dengan ketertiban untuk transportasi maupun di jalan raya juga ya Pak Kadis ya. Kita akan terus menanti seperti apa wajah baru dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Tadi dari awal sudah Pak Kadis sampaikan kepada kita semua, khususnya bagi para pendengar dan pemirsa Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah mendengarkan apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, di mana kita masih akan menanti progresnya seperti apa untuk menanti wajah baru dari Pelabuhan Nusantara Tahuna dan juga dikaitkan dengan menanti di Hari Perhubungan Nasional. Mungkin di sesi yang terakhir nih Pak Kadis, di menit-menit yang terakhir, mungkin apa yang akan disampaikan Pak Kadis kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar menjadi pengguna transportasi yang tertib dan juga bertanggung jawab.
1: Ya, sekali lagi saya harapan saya adalah pertama adalah penantian kita terhadap wajah baru Pelabuhan Nusantara itu yang perlu kita nantikan dengan harapan bahwa dengan terbangunnya fasilitas Pelabuhan Laut Nusantara Tahuna yang merupakan titik urat nadi akan perkembangan ekonomi kita di wilayah perbatasan, dan harapan-harapan ini akan terwujud. Dan yang kedua ada harapan kami khusus untuk masyarakat pengguna transportasi darat untuk selalu berhati-hati, baik pengendara maupun pengguna, untuk dengan harapan tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Kadi sudah bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Sukses selalu ya, Pak Kadi. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Ya. Pagi.
0: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Dr. Andes Diki Surudani, yang sudah membahas seputar topik kita menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sekali lagi pendengar, tadi kami sudah mengundang dari pihak UPP kelas 2B Tahuna, tapi saat ini tidak bisa hadir karena masih ada kegiatan lain, dan kita hanya bisa bersama dengan Bapak Dr. Andes Diki Surudani. Dan kita berharap pendengar, berbagai rencana dan penataan Pelabuhan Nusantara Tahuna dapat memberikan perubahan nyata baik dari sisi pelayanan, kenyamanan, keselamatan maupun konektivitas masyarakat kepulauan. Terima kasih kepada Bapak Diki Surudani atas waktu dan informasi yang telah disampaikan. Semoga pembangunan dan penataan sektor perhubungan di Sangihe terus berjalan dengan baik dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Saya Azab Usain yang bertugas bersama rekan gatekeeper Milania Dava Ramadhani dan petugas operator Nia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai

0: layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

menikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan informasikan dulu dengan satu info duka. Info duka berasal dari keluarga Le Sawengen Sandela, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, Frederick Le Sawengen. Frederick Le Sawengen, panggilan Om Edi, meninggal usia 71 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 14.01 siang di rumah keluarga Le Sawengen Sandala, alamat Tapuang, Moga. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mohon diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, 31 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kita di tahun yang siang ini kami akan menghadirkan informasi seputar informasi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Baik, pendengar, informasi ini kami ambil dari portal kami rri.co.id. BNN Nunukan mendorong stakeholder memperkuat kerjasama untuk merangkul pengguna narkoba. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi, rehabilitasi, dan pembentukan satuan tugas di masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Nunukan Anto Suryadi Siagian menilai penanganan penggunaan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama. Upaya rehabilitasi juga mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perlu juga beberapa stakeholder saling bekerja sama untuk merangkul para pengguna narkoba ini, karena sebagaimana sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pengguna narkoba itu perlu direhabilitasi. Anton menjelaskan rehabilitasi memiliki ketentuan dalam penanganan pengguna yang kembali melakukan tindak pidana. Menurutnya, pengguna yang mengulangi tindak pidana hingga ketiga kalinya dapat dikenakan pidana umum. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Baik, pendengar, kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya. Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Solo, Kevin Chandra Sadewa, memberikan klarifikasi terkait pemanggilan dirinya oleh penyidik Polda Bali. Pemanggilan tersebut berhubungan dengan kasus hukum yang menjerat salah satu karyawannya. Kevin menginformasi bahwa ia menerima surat panggilan dari Polda Bali dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dirinya adalah pemilik usaha toko elektronik, bukan sebagai anggota dewan. Jadi saya memang menerima undangan panggilan dari Polda Bali karena salah satu kepala toko saya tersandung masalah pembelian HP yang dimana secara tidak sengaja atau tidak disadari HP yang dibeli dari seseorang customer yang lewat ternyata HP itu bermasalah. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus dugaan penadahan barang curian. Menurutnya pemanggilan oleh kepolisian murni untuk memberikan keterangan dan bentuk tanggung jawabnya sebagai pemilik toko. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, kali ini saya akan satu informasi terakhir. Penyaluran bantuan sosial atau bansos kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menemukan adanya penerima manfaat yang menggunakan dana bantuan untuk aktivitas judi online atau judol. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan di Sulawesi Selatan terdapat 25.214 keluarga penerima manfaat yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. Temuan tersebut menjadi bagian dari penelusuran pemerintah terhadap pengguna dana bansos oleh keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat ada juga yang main judi. Untuk Sulawesi Selatan ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judi online, terbanyak di Makassar. Namun hasil klarifikasi Kementerian Sosial menunjukkan transaksi judi online tidak selalu dilakukan langsung oleh kepala keluarga penerima bansos. Dalam sejumlah kasus, aktivitas tersebut justru diduga dilakukan anggota keluarga lain yang memiliki akses terhadap rekening atau dana bantuan. Mendengar informasi ini sekaligus juga saya Eza mau pamit dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Selanjutnya di Tahuna siang hingga sore nanti Anda akan temani bersama dengan Sumiati Maboko.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Baik, terima kasih kebersamaannya di tahun siang ini. Pendengar, beragam informasi akan ada menemani suasana siang Anda dengan beragam aktivitas dan berbagai karya. Bersumber dari rri.co.id, Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia mengapresiasi gerakan nasional peduli tetangga yang melibatkan masyarakat dalam pemutakhiran data perlindungan sosial. Wakil Ketua Komite 3 DPD RI Ahmad Syauqi Suratno meminta pembagian peran dan jadwal pelaksanaan gerakan diperjelas. Dalam rapat kerja Komite 3 DPD RI bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik, rapat berlangsung di Kompleks Parlemen Senin 14 September 2026. Gerakan Nasional Peduli Tetangga mengajak masyarakat membantu warga yang membutuhkan bantuan sosial namun belum terdaftar. Masyarakat dapat membantu melalui pendaftaran perlindungan sosial secara digital sebagai agen Perlinsos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan digitalisasi bansos diharapkan meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran. Gerakan ini juga membuka kesempatan masyarakat membantu warga yang belum masuk dalam data perlindungan sosial. Dan pendengar, dibutuhkan juga karena tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar atau literasi digital, karena sebagian warga juga belum memiliki keberanian untuk melakukan pendaftaran secara mandiri melalui kanal digital. Agen Perlinsos bertugas membantu dan membimbing warga yang membutuhkan bansos, agar agen tersebut juga membantu proses pendaftaran dan tidak menentukan seorang menerima bansos. Pendaftaran agen Perlinsos dapat dilakukan melalui kanal digital Kementerian Sosial. Agen yang terdaftar kemudian dapat membantu masyarakat sekitar mengakses layanan perlindungan sosial. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widiansanti menjelaskan pemerintah membutuhkan data sen sebagai rujukan bersama. Sebelumnya, data sosial ekonomi memiliki cakupan berbeda dan tersebar di berbagai kementerian dan juga lembaga. Pemerintah juga membutuhkan data by name, by address untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih akurat. Pemerintah kemudian mengintegrasikan 3 kelompok data besar sebagai data pembukaan data sen. Nah, rapat kerja ini juga membahas program sekolah rakyat dan menghasilkan sejumlah kesimpulan serta kesepakatan. Kesepakatan tersebut juga disetujui Menteri Sosial, Kepala BPS, dan juga Komite 3 DPD

Pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Pandangan RRI, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Produk ini diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan santai yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan dengan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk. Pengujian dilakukan di Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMBB, Saraswandi Indogenics, dan Erwin's Engler Biong Hamlet. Pemerintah menyebut laboratorium ini telah bersertifikat untuk melakukan pengujian produk. Dan persoalan tersebut menjadi perhatian karena beras merupakan pangan strategis bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tapi juga kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Pemerintah menyebut beras fortifikasi ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Kelompok tersebut antara lain, masyarakat miskin, ibu hamil, dan menyusui, balita, serta kelompok yang membutuhkan dukungan gizi. Perbedaan harga produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi, produk seharusnya dijual Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, ditemukan di pasaran hingga Rp57.000 per kilogram. Pemerintah memperkirakan dugaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen sekitar Rp89 triliun. Angka ini juga masih berupa estimasi dan menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum. Pemerintah akan menindak pihak yang terbukti merugikan masyarakat melalui produk beras fortifikasi. Pemerintah juga memastikan penanganan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Tahunan siang ini informasi dari rri.go.id, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menyebut ada indikasi tindak pidana penipuan dalam temuan beras fortifikasi bermasalah. Nah, dugaan ini muncul setelah penelitian menemukan ketidaksesuaian kandungan produk dengan informasi pada label. Polri mendukung langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menindak temuan tersebut. Penanganan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak sesuai standar keamanan dan mutu. Dugaan ini dikaitkan dengan pasal 492, 493, dan 495 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perbuatan menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya. Dugaan pelanggaran berpotensi merugikan konsumen dari sisi kualitas dan ekonomi. Kerugian ekonomi semakin besar karena produk fortifikasi ditemukan dijual dengan harga jauh lebih tinggi. Polri juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak secara terorganisasi maupun korporasi. Disebutkan bahwa KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana tertentu. Nah, penerapan pasal dan bentuk pertanggungjawaban pidana akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan. Aparat penegak hukum juga akan memastikan alat bukti yang diperoleh memenuhi ketentuan hukum. Proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Polri menegaskan perlindungan masyarakat menjadi bagian utama dalam penanganan kasus tersebut. Kasus ini bermula dari temuan terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar. Produk ini juga diduga mencantumkan klaim kandungan vitamin atau zat gizi yang tidak sesuai dengan hasil pengujian laboratorium. Pandangan pemerintah juga memperkirakan potensi kerugian konsumen sekitar 89 triliun rupiah, namun angka ini masih berupa estimasi. Mentan Amran memerintahkan produk bermasalah ditarik dari peredaran dan izinnya dicabut, dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
2: Yeah, I think we deserved it.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Jadi kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya

0: timnya akan berikan. Saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB Esport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar informasi untuk Anda, Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat ancaman cyber terjadi lonjakan yang berlibat-libat pada 2026 ini. Alhasil berimbas pada aplikasi yang ada di tanah air. Dan pendengar, Direktur Aplikasi Kemenkraf Tri Wahyudi sudah membina dari para developer dan dari awal diajarkan juga mengenai dasar-dasar keamanan cyber agar aplikasi yang dibuat tidak menjadi sia-sia. Dengan diajarkan dahulu keamanan cyber di awal, mereka akan bisa melakukan pentest sambil menyelesaikan aplikasinya. Dan pendengar, disampaikan bahwa standar keamanan cyber dan compliance ini menjadi bahan hal yang penting di aplikasi Indonesia. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya menambahkan yang dimaksud dengan disampaikan jajarannya adalah langkah cepat, yakni dengan kolaborasi bersama dengan BSSN. Menteri Ekraf juga mengatakan aplikasi digital kini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal itu mulai dari bekerja, belajar, bertransaksi, menikmati hiburan, hingga membangun usaha. Menurut Menteri, kondisi ini menunjukkan industri aplikasi tidak sekedar berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi digital Indonesia. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Terima kasih.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, berkunjung ke Yogyakarta tidak melulu soal wisata kuliner atau mengunjungi tempat-tempat ikonik. Bagi wisatawan yang ingin mencoba pengalaman berbeda, aktivitas membatik secara langsung dapat menjadi pilihan menarik buat Anda. Salah satunya tersedia di Batik Seno yang berada di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Batik Seno menawarkan pengalaman membatik bersama pengrajin secara langsung. Pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari workshop singkat, belajar batik lukis, hingga merasakan suasana kampung batik yang masih mempertahankan tradisi membatik secara turun-temurun. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk lebih dekat dengan salah satu warisan budaya khas Yogyakarta. Menariknya, pengunjung tidak harus memiliki kemampuan khusus untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebelum memulai proses membatik, peserta dapat memilih desain dan motif yang diinginkan. Selanjutnya, pengunjung akan mendapatkan arahan mengenai cara menggunakan canting untuk menggoreskan malam pada kain hingga membentuk motif sesuai pilihan. Nah, proses pembelajaran dibuat sederhana dan mudah diikuti sehingga cocok bagi wisatawan yang baru pertama kali mencoba membatik. Pendengar, dalam waktu yang relatif singkat, peserta sudah dapat menyelesaikan karya batik sederhana dengan pilihan warna yang disesuaikan dengan desain. Pengalaman tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena wisatawan tidak hanya melihat hasil karya, tapi turut terlibat dalam proses pembuatannya. Pengalaman membatik di Batik Seno pun menjadi alternatif kegiatan wisata bagi wisatawan yang ingin menikmati sisi lain Yogyakarta. Selain menjadi aktivitas kreatif, kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan untuk mengenal proses pembuatan batik dan nilai budaya yang menyertainya. Bagi wisatawan yang sedang mencari kegiatan seru dan ingin mencoba sesuatu yang baru, nah, membuat batik sendiri di Batik Seno dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu liburan Anda sekaligus mengenal budaya Yogyakarta secara lebih dekat.

0: bisa menikmati suatu hari.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Pendengar kelompok seni Bali Pudak Petak di Kota Surakarta terus berupaya melestarikan sekaligus mengembangkan seni tradisi Bali melalui karya-karya inovatif. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk diwujudkan melalui hal akhirnya karya tari baru legong kreasi Mahotama yang memadukan nilai tradisi dengan kreativitas artistik. Nah, karya ini lahir melalui program inovasi seni Nusantara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026 dengan judul Peningkatan Daya Saing Kelompok Seni Pudak Petak melalui pengembangan inovasi karya dan produksi konten kreatif. Program ini diketuai oleh Ketua Tim Marfi Nitri Eliadi MSN, kemudian bersama anggota tim Paimin MA, Gede Basuyoga, Prabawita MSN, dan Erdanang Cahyo Wijayanto MSN. Legong kreasi Mahotama kemudian dipentaskan dalam pegelaran wayang orang Triwulan Cata Ambia dan bertema harmoni tradisi dan akademisi. Pegelaran yang berlangsung di Auditorium Saristono Mangunkusumo, Mangunkusumo RRI Surakarta. Pendengar, karya yang dipersembahkan oleh Pudak Petak Kreatif ini dikoreografikan oleh Gita Prabawita dengan musik karya Pesek Wijaya dan rancangan kostum oleh Inyoman Agus Hari S. Gita. Nah, karya ini terinspirasi dari suasana fajar ketika langit perlahan berubah dari gelap menuju semburat merah dan jingga. Pengembangan karya dilakukan dengan tetap mempertahankan karakteristik gerak legong dan estetika dari Bali, tari Bali. Proses penciptaannya menggunakan pendekatan partisipatif dan konseptual dan dengan melibatkan anggota kelompok seni dalam pengembangan gagasan, eksplorasi gerak sampai pembentukan identitas karya. Program ini juga pendengar mendukung pencapaian indikator kinerja utama melalui keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas di luar kampus. Dan legong kreasi Mahotama diharapkan bukan pertunjukan semata namun menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan seni tradisi di tengah perkembangan zaman. Kehadiran karya ini menunjukkan bahwa seni Bali dapat terus tumbuh dan menemukan ruang apresiasi baru di Kota Surakarta melalui kolaborasi antara komunitas seni, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi Bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai Bekepor. Sejak dulu nasi Bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi Bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi Bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi Bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi Bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi Bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi Bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi Bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi Bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modern.

pendengar RRI Pro 1 tahunan, terima kasih kebersamaannya dengan kami di suasana siang ini. Baju kol dikenal sebagai salah satu bagian dari penting dari identitas dan pakaian adat khas Tanimbar. Busana tradisional ini umumnya dikenakan oleh kaum perempuan dan anak, terutama saat membawakan tarian adat dalam berbagai prosesi kebudayaan maupun upacara resmi daerah. Seiring tingginya intensitas kegiatan adat, kebutuhan masyarakat akan ketersediaan busana ini terus meningkat. Nah, dari peluang ini seorang ibu rumah tangga di Desa Ulili Timur bernama Ibu Ina tergerak untuk mengambil langkah kreatif. Berbekal keterampilan menjahit dan kejelian membaca kebutuhan warga, ia berinisiatif memproduksi baju koli secara mandiri di rumahnya. Ia membuat busana adat ini dalam beragam variasi ukuran, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, untuk memberikan pilihan bagi para calon penyewa, ia menyediakan dua varian warna utama yang paling diminati, merah dan putih. Nah, awalnya permintaan penyewaan baju koli bersifat musiman. Warga biasanya baru mencari pakaian adat saat ada festival budaya, upacara besar atau kegiatan sekolah. Namun berkat ketekunan dan konsistensinya dalam menjaga kualitas jahitan, usaha yang berawal dari skala kecil ini perlahan bertransformasi menjadi sumber penghasilan keluarga yang menjanjikan. Pendengar, daya tarik utama dari layanan ini terletak pada tarif sewa yang terjangkau. Ia menetapkan tarif sewa sebesar Rp50.000 per potong demi menyesuaikan dengan kondisi ekonomi warga sekitar. Langkah inovatif berbasis rumah tangga ini memberikan dampak ganda yang positif selain menjadi solusi praktis bagi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya dan busana adat Tanimbar. Usaha kreatif ini juga terbukti sukses memperkuat perekonomian keluarga secara berkelanjutan.

Pendengar, bahasa memiliki peran penting dalam bentuk identitas masyarakat. Nah, melalui karya sastra, kekayaan bahasa, budaya, pengalaman sosial, serta nilai-nilai kehidupan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pendengar, bahasa menjadi salah satu unsur penting dalam proses penciptaan karya sastra. Pilihan kata, ungkapan, serta gaya bahasa dapat menggambarkan latar budaya dan karakter masyarakat yang menjadi sumber inspirasi sebuah karya. Karya sastra juga dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan daerah, penggunaan kosakata lokal, cerita rakyat, tradisi, serta berbagai bentuk ekspresi budaya dapat memperkuat identitas dalam karya sastra. Perkembangan zaman tidak harus membuat bahasa dan sastra kehilangan akar budaya. Perubahan justru dapat menjadi ruang kreativitas bagi sastrawan untuk mengolah bahasa sesuai konteks kehidupan bermasyarakat.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sudah nonton video kita,
1: perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI Lagu Ambon, tadi menuntaskan kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Kita jalan bersama selanjutnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kesulitan uang, ada efisiensi anggaran yang punya pengaruh sangat besar terhadap pendapatan masyarakat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap PAD.
2: Dokumen apa saja, pencairan dana BOS, pencairan CPG itu dipermudah dan jangan pernah meminta atau melaksanakan pungutan liar.
3: Inilah Warta Berita Rabu 16 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah dinilai perlu diperkuat, khususnya dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Jadi jangan cuma dinas-dinas terkait, tapi Satpol PP juga harus dilibatkan. Jangan cuma menjaga rumah jabatan, tinggi di pasar, saya kira kurang pas.
4: Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah dinilai perlu diperkuat, khususnya dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tokoh masyarakat Sangihe, Arif Janis, mengatakan tugas Satpol PP memang berkaitan dengan pengamanan dan penegakan perda. Namun, dalam pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan faktor kemanusiaan terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini turut berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Arif menilai Satpol PP sebaiknya tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan pengamanan, tetapi juga diberikan ruang untuk terlibat dalam sosialisasi berbagai perda kepada masyarakat. Ia menyebut keterlibatan tersebut penting agar masyarakat memahami aturan sekaligus mengetahui tujuan pemerintah dalam peningkatan PAD.
1: Nah, memang peran Satpol PP itu mengamankan, tentunya tidak bersifat kaku. Ada faktor-faktor manusiawi juga yang harus diperhatikan oleh Satpol PP. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, kita lagi di dalam situasi kesulitan uang. Ada efisiensi anggaran yang punya pengaruh sangat besar terhadap pendapatan masyarakat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap PAD.
4: Arif menambahkan, Satpol PP perlu memiliki peran yang lebih luas di tengah masyarakat, bukan hanya melakukan pengamanan di rumah jabatan maupun kegiatan penertiban di pasar.
1: Sebagai masukan, Satpol PP juga bisa dilibatkan dalam sosialisasi mengenai peraturan daerah dalam peningkatan PAD. Wajib. Jadi jangan cuma dinas-dinas terkait, tapi Satpol PP juga harus dilibatkan. Jangan cuma menjaga rumah jabatan, tinggi di pasar, saya kira kurang pas. Karena Satpol PP juga sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Jangan cuma dianggap sebagai ini, pengamanan. Banyak hal yang orang bisa bikin.
4: Ia berharap pendekatan persuasif dan edukatif dapat berjalan beriringan dengan tugas penegakan perda, sehingga upaya peningkatan PAD tetap memperhatikan kondisi serta kepentingan rakyat. Dipuluh Perkasa melaporkan.
3: Bupati Sangihe Michael Tungari mengharapkan program Gencarkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui edukasi tentang pengelolaan keuangan yang baik.
5: Literasi keuangan itu sangat penting agar supaya Bapak Ibu, nelayan, petani itu dapat betul-betul memahami mekanisme cara pengembalian dan lain-lain.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan bertajuk Cerdas Keuangan Kuatkan Ekonomi Pesisir di Papanuhung Tampungalawo, Rumah Jabatan Bupati. Kegiatan ini merupakan implementasi program nasional OJK yang dicanangkan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. Kali ini menyasar langsung masyarakat pesisir Kepulauan Sangihe, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, nelayan, serta petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, program Gencarkan menjadi wadah positif demi memberi pemahaman bagi masyarakat, utamanya pelaku usaha, dalam pengelolaan keuangan. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Daerah dan Pemerintah Kabupaten ini menegaskan komitmen bersama untuk memperluas jangkauan program literasi keuangan nasional hingga ke wilayah kepulauan terluar.
5: Bagi kami pemerintah daerah, kegiatan ini sangat penting sebab berbicara mengenai akses keuangan. Kita sebenarnya sedang berbicara mengenai kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kita ingin masyarakat dapat menabung, memperoleh pembiayaan, mengembangkan usaha, melakukan transaksi secara aman dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kita juga perlu melihat kenyataan yang dihadapi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang memanfaatkan pinjaman perbankan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Namun, ketika berjalan tentunya tidak seluruhnya usaha itu dapat berjalan dengan baik. Literasi keuangan itu sangat penting agar supaya Bapak Ibu, nelayan, petani itu dapat betul-betul memahami mekanisme cara pengembalian dan lain-lain.
6: Pastinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut baik kehadiran program ini sebagai bagian dari upaya bersama mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan kepulauan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar bersama Direktur Operasional Bank Sulut Go Loisha Parengkuan, para pimpinan perbankan di Sangihe, masyarakat nelayan, petani dan pelaku UMKM. Anton Lahaube melaporkan.
3: Guru dan siswa di wilayah kepulauan berharap program makan bergizi gratis atau MBG dapat segera menjangkau daerah mereka.
7: Tapi di sisi lain, anak-anak kami di kepulauan juga tentu saja memiliki hak yang sama.
8: Sejumlah sekolah di wilayah Pulau Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis. Kondisi tersebut turut dirasakan sekolah di Kecamatan Tatawareng. Padahal antusias terhadap program MBG cukup tinggi karena dinilai penting dalam membantu pemenuhan gizi peserta didik. Namun hingga saat ini belum ada distribusi makanan bergizi yang diterima sekolah di wilayah tersebut. Kepala SMP Negeri 1 Tatawareng, Dedi Daniel Misada SPD berharap pemerintah segera menyusun pola distribusi yang menyesuaikan kondisi wilayah kepulauan, termasuk persoalan transportasi dan jarak tempuh. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya terpusat di wilayah daratan. Menurutnya, MBG bukan sekadar penyedia makanan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan semangat siswa mengikuti pembelajaran.
7: Kalau berbicara tentang pemerataan, kami memahami bahwa melaksanakan program MBG tentu membutuhkan persiapan ya, apalagi untuk wilayah-wilayah seperti kami yang ada di kepulauan. Tapi di sisi lain, anak-anak kami di kepulauan juga tentu saja memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Bagi kami yang ada di sekolah, nah makanan bergizi ini bukan hanya soal makanan itu sendiri. Ini berkaitan dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan semangat anak-anak mengikuti pembelajaran.
8: Dedi Daniel Misade juga menyarankan adanya komunikasi yang jelas dengan satuan pendidikan yang belum menerima MBG. Khususnya untuk perencanaan hingga jadwal pelaksanaan yang dinilai penting agar sekolah mengetahui kepastian program. Sambil berharap pemerataan MBG segera diwujudkan, termasuk bagi siswa di SMP Negeri 1 Tatawareng dan sekolah lain di wilayah kepulauan, sehingga seluruh anak memperoleh manfaat program dengan kesempatan yang setara. Milani Ramadhani melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. CEO Adrian tegaskan TPG dan TKG bebas pungli. Guru diminta laporkan jika ada pemotongan.
9: Kami pun memastikan lewat operator kabupaten, kemudian Bapak Ibu Kepala Seksi yang berbidang khusus mengumpul dokumen ini, tidak ada pemotongan yang merupakan isu lagi.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe menegaskan bahwa proses pengurusan administrasi tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru tidak dipungut biaya ataupun pungutan liar. Penegasan tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Dikbud Sangihe Jawa Adrian saat memberikan klarifikasi terkait mekanisme pengurusan administrasi tunjangan bagi guru penerima di Kabupaten Sangihe. Menurut Adrian, mekanisme penyaluran TPG dan TKG dilakukan secara langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru penerima, dan tunjangan tersebut tidak melalui rekening pemerintah daerah maupun rekening dinas pendidikan.
10: Bagi kan dinas pendidikan, dinas pusat, hanya pengurusan dokumen apa saja, pencairan dana BOS, pencairan TPG, itu dipermudah dan jangan pernah meminta atau melaksanakan pungutan liar. Karena itu akan berbahaya, baik pada instansi pribadi maupun dinas pendidikan.
6: Ia menjelaskan dengan mekanisme tersebut peran dinas pendidikan berada pada tahapan administrasi, terutama dalam pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung yang menjadi persyaratan pencairan tunjangan. Kadisdikbud menambahkan dalam proses pengurusan dokumen administrasi TPG dan TKG tidak dibenarkan adanya pemotongan maupun pemungutan kepada guru yang bersangkutan. Penegasan ini sekaligus menjadi pesan bahwa proses administrasi TPG dan TKG harus berjalan secara transparan, mudah, dan bebas pungli. Dinas Pendidikan berharap pelayanan yang diberikan dapat memberi kepastian kepada para guru, terutama mereka yang bertugas di wilayah kepulauan. Anton Lahobe melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong optimalisasi bank sampah berbasis sekolah sebagai upaya mengurangi timbunan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA.
11: Di sana ada bank sampah yang progresnya, kegiatannya itu adalah mengubah sampah plastik menjadi BBM jenis petrasol.
4: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya mengoptimalkan kembali program bank sampah di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Magagangsa, mengatakan kepada RRI bahwa pengelolaan bank sampah lebih mudah dikontrol apabila diterapkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan para siswa. Menurutnya, keterlibatan siswa tidak hanya bertujuan mengurangi timbulan sampah yang dibawa ke TPA, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter sejak dini.
11: Dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah. Karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini,

0: akan berupaya mengoptimalkan kembali program tersebut.
1: Tujuan utamanya sebenarnya adalah kita ini mendukung bank sampah kita. Kita punya bank sampah induk di Sangihe ini, ada di Kampung Lesebet 1. Di sana ada bank sampah yang progresnya, kegiatannya itu adalah mengubah sampah plastik menjadi BBM jenis petrasol. Nah, selama ini program pengumpulan sampah plastik di sekolah ini sebenarnya sudah pernah berjalan di tahun sebelumnya, tapi kurang maksimal, sehingga di tahun ini kami akan berusaha untuk mengoptimalkan kembali, karena kegiatan di bank sampah induk di Lesebet 1 ini terkendala dengan keterbatasan pasokan bahan baku, dalam hal ini sampah plastik.
0: Optimalisasi bank sampah berbasis sekolah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Dipoli Perkasa melaporkan.
2: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengupayakan perbaikan pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, KUPP kelas 2 Tahuna, serta dukungan DPRD.
3: Dan hal ini dilakukan dengan upaya dalam fasilitas, pengembangan fasilitas Pelabuhan Nusantara Tahuna.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengupayakan perbaikan pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, KUPP kelas 2 Tahuna, serta dukungan DPRD demi menghadirkan wajah baru pelabuhan di wilayah perbatasan. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Deki Surdani, kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah secara konsisten memperjuangkan peningkatan fasilitas pelabuhan sebagai pintu gerbang utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah audiens ke Kementerian Perhubungan yang dilakukan bersama KUPP Tahuna serta melibatkan unsur DPRD Sangihe.
3: Saya menjabat Kepala Dinas hampir 3 tahun ini, dan hal ini kami lakukan di 2 tahun kemarin, bagaimana kami melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan, dan kami juga bersama dengan melakukan koordinasi, dan juga kami melibatkan pihak DPRD ikut bersama melakukan audiensi-audiensi demi perkembangan Kepulauan Tahuna. Dan hal ini dilakukan dengan upaya dalam fasilitas, pengembangan fasilitas Pelabuhan Nusantara Tahuna.
4: Deki menjelaskan hasil nyata dari koordinasi tersebut mulai terlihat dengan terbangunnya dermaga khusus kapal tol laut yang dimulai sekitar 2 tahun lalu. Pembangunan itu menjadi langkah awal pengembangan fasilitas pelabuhan. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah dinilai perlu diperkuat. Ceo Adrian tegaskan TPG dan TKG bebas pungli, kru diminta laporkan jika ada pemotongan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu.

0: Selamat siang semuanya pendengar, salam jumpa kembali dalam Pro Dangdut di edisi siar hari ini Rabu tanggal 16 September 2026. Dan langsung saja kita akan sapa untuk telepon yang pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan
1: Mairona, Mbak Umi ya?
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam Mairona. Bagaimana kabar Medan hari ini? Panas terik atau gimana?
1: Kabar Medan cuaca sangat mendukung, hujan sudah datang semalam. Nah, sumur sudah ada air.
0: Alhamdulillah ya.
1: Oke, Mbak.
0: Ya, siap. Mairona mau request lagu apa?
1: Request lagu darinya Mika Salim, Mbak. Kopi Pahit.
0: Mika Salim, Kopi Pahit.
1: Iya.
0: Saya cari dikirim.
1: Oke, kirim-kirimnya pertama banyak Mbak Umi, jaga kesehatan, baru banyak Mbak Umi, ada Nisha, ada Winda, Mak Iti, Mak Una, ada Ucup, ada Boy, ada Mak Wau, Mak Aca, Mak Inal, ada Asri, ada bersih semua aja lah Mbak, para pecinta Perodanggu di siang menjelang sore hari ini Mbak.
0: Oke, baik.
1: Lagunya ada kan?
0: Ada lagunya.
1: Oke, Mbak Umi selamat tugas-tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Halo. Baik, kita sapa lagi kembali melepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa.
2: Au, Umi, Mairona pelaku tadi apa?
0: Kopi pahit.
2: Kalau kita, kopi manis.
0: Ada lagu itu, Dang, berarti, atau?
2: Kopi
0: dang. Oke, kirim Nisa.
2: Oke, ini buat Mairona, Mama Oporei, Mama Iti, Papa Pandi, Ucup, Bobby, Mama Nadir, Mama Oporiswa, baru semua-semua aja wawu. Buat Papa Aris, siap Kembua lah.
0: Kembua lah.
2: Kalau mau kirim jangan banyak-banyak. Gak waktu. Banyak Papa Aris mau kirim. Gak waktu, banyak yang ngantri di belakang. Wawu selamat bertugas, semangat terus Wawu, sukses terus walaupun panas-panas begini Wawu nih.
0: Siap.
2: Kaki udah tetap di udara Wawu. Merdeka Wawu.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Morongi. Yang berikutnya, halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mama Oporei.
0: Siap, Mama Oporei.
3: DP lagu Goyang Juma.
0: Goyang Duma.
3: Goyang Duma, iya, Goyang Duma.
0: Kirim.
3: Lagu ini buat Manisa dengan Mama Sadam. Bagoyan dulu biar panas-panas. Mungkin ini pertama buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Lanjut buat Manisa, Harawinda, Hari Guntur, Mama Po Arbi, Maiti, Mariswat, Made Apis, baru Papa Pandi, Papa Udo, ada Ungke, ada Ucup, ada Opa Bilgis. Terakhir semua penggemar perundangan di mana saja berada. Ada di pelagu?
0: Ada, Goyang Duma.
3: Oke. Oh, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Oporei.

0: Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ade Afik saya.
1: Pak Umi.
0: Ya.
1: Mama Ade Afik lupa baru-baru ada barang lupa no. Lupa ada ambil HP dang.
0: Oh.
1: Kenangan. Oh. nanti lo Pak Ingau Umi so lewat. Pak Umi ya. DP lagu.
0: Lagu apa?
1: Gali lubang tutup lubang. Pak Umi cari versi baru dulu kalau boleh.
0: Oh, gali lubang, tutup lubang.
1: Tutup lubang.
0: Ya, harus ditutup lubang supaya ada yang mau selain. Oke, Made Fik.
1: Kirim jawab pertama-tama buat Bapak Umi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Kirim jawab barusan ada Mama Opo Rey bersama Papa Opo Rey, keluarga Kahimpong Matantu, ada Mairona. Ada Wawu Mis, ada Ucup, ada Mak Wawu, Oma Aca, Papa Ari, Mama Iti, Opa Bilkis bersama Oma, ada Mama Nadil, Mama Faizan, Mama Ungke, Mama Opo Iswat, dan semua-semua Jo. Oh, ada Boy, katu. So, lupa lagi dengan Ucup.
0: Baik.
1: Oke, Wawu, begitu Jo. Ada DP lagu?
0: Ada lagunya. Ini versi okay. Azizul Hakim.
1: Iya, versi okay. Baru.
0: Baik.
1: Begitu Jo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi telepon saya terima untuk sesi pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo. Selamat siang
0: Pro Dangdut dengan
2: Wawu
0: Miss di mana?
2: Di Bira.
0: Ah, silakan Wawu Miss.
2: Umi DP lagu manis dari Vitalia.
0: Vita Alfia manis. Oke, kirim.
2: Semua kirim jo pertama pertoran jo Umi yang lagi tugas selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran dan sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Baik.
2: Semua kirim jo pertama-tama yang sudah masuk tadi, yang sudah kirim Pak Umi terima kasih. Dan terakhir pertama semua jo turanti penggemar pencinta acara Pura di mana saja berada, sama dapat salam dari Pak Umi. Oke, begitu jo.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang juga menjelang sore buat Wawu Miss di Bira. Ya, peringatan dulu untuk sesi pertama kita dengarkan dua lagu ini temanya kopi. Yang pertama ada kopi pahit, yang kedua ada kopi dangdut. Request lagu dari Mairona di Medan. Oke Mairona, selamat mendengarkan lagu ini, dilanjutkan Nisa di Morongnya.
3: Kopi pahit.

0: mendengar RI Persatu, kembali kita sapa untuk penelpon yang gak mau di perodaan kita hari ini. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Poriswat di Biru.
1: Ya. Apa kabar, Bu?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar di Biru bagaimana? Sudah hujan Biru?
1: Belum.
0: Belum. Sama juga di tahun ya, belum lagi. Baik, lebih banyak berdoa juga ya. Silakan.
1: Selamat tugas, terlalu sampai penyiaran.
0: Baik.
1: Ya, lanjut. Tadi doa Unisa, terima kasih Wu, semenyapa. Ada Mama Purei, Mama Di Afi, ada Papa Pandi, Boy, Mama Faizan, Papa Ari di Akembuala, Asri, Karmisi, terakhir Ucup.
0: Baik.
1: Jadi lagu Wu. Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka dari Imam S. Arifin ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, begitu jawabmu.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Poriswat di Biru. Lagu yang gembira. Cobalah ikuti irama gembira. Baik, silakan dibuka kembali kesempatan saat ini pendengar yang mau bergabung kita bersama dalam Prodangdut. Baik, saudara yang gabung, halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum Prodangdut, Dadu adalah kita.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Ria di Tabut.
0: Ria di Tabut, baik, silakan Ria.
2: Sama mau kirim buat penyiar, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
2: Terus ada Mama Ade Afik, ada Mailona, ada Ucup, direndingan ada Mak Eja, ada Wakang, ada Susan, ada Boy, dan semua jauh penggemar Prodan di mana saja berada, salam kontak persahabatan selalu.
0: Baik.
2: Lagu dari Ida Laila.
0: Ida Laila ya. Judulnya?
2: Hanya untukmu.
0: Apa judulnya?
2: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu. Ah, oh, baik.
2: Itu jawabmu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar saudara yang bergabung, kita sapa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita dengan orang Bangka Belitung.
0: Dengan Tarmizi.
1: Di Bangka Belitung, betul.
0: Okay. Apa kabar? Kabar alhamdulillah, sehat. Bagaimana untuk Bangka Belitung? Sudah turun hujan? Sudah aman?
1: Bangka Belitung belum, masih belum panas.
0: Wow.
1: Belum ada tanda-tanda hujan.
0: Aduh, sama juga di bagian Tahuna. Tapi di wilayah Sangi ada beberapa kelurahan juga ya, sudah turun. Ya. Tapi kalau di Tahuna ya, belum. Baik, silakan Tarmizi.
1: Lagunya 1000 kurang 1.
0: Dari?
1: Dari Roy Hanafi. Dari Roy Hanafi.
0: Roy Hanafi, 1000 kurang 1?
1: Ya, betul.
0: Jadinya 999.
1: Yang tadi, Kak.
0: Ya?
1: Apa yang bergabung tadi? Mbak Ria ya?
0: Iya, tadi barusan Ria.
1: Salam buat Mbak Ria, salam kenal dari Bangka Belitung, semoga sehat.
0: Baik.
1: Terus salamnya buat Merona, Bung Asri, Opa Kle. Tidak lupa juga dengan sahabat saya, Opa Bilkis. Semoga sehat selalu meskipun hanya lewat udara.
0: Baik.
1: Terima kasih, Kak. Selamat siang, jelang sore.
0: Terima kasih juga. Tarmizi dari Bangka Belitung.

Akan satu penelpon lagi, saya tunggu di saat ini. Kemudian kita akan dengarkan lagu dari Cita-Citata, Goyang Domang, dan dilanjutkan ke Lubang Tutup Lubang, Azizul Hakim.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Ungkit di Tabut, Kak.
0: Baik, silakan.
1: Pertama Kim Jo buat Kak lagi yang bertugas sampai hari penyiaran. Kim salam jalan Mama Davik, Boy, Pak Pandi, Pak Udo, Kak Nisa, Kak Winda, Mama Faisan, Dida Ripa, Mama Nadir, Ungkek di Bengkulu, Waunis di Bira, itu juga DP lagu masa lalu dari Bella.
0: Masa lalu dari
1: Bella Nova, Kak.
0: Bella Nova. Baik, saya lihat.
1: Iya, itu juga Mas Sore.
0: Sore. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan.
2: Boy di Tabut.
0: Ya.
2: Oh, DP lagu dulu.
0: Lagu apa?
2: DP lagu Senyummu Untuk Orang Lain.
0: Senyummu Untuk Orang Lain. Yang nyanyi siapa ini, Boy?
2: Imam S. Arifin atau siapa itu?
0: Saya lihat tuh. Silakan dikirim.
2: Oke, dan mau kirim buat Bapak Udo di Trendano, Bapak Pandi di Baha, Nisa, Bapak Ardi, Winda, Pak Guntur di Moronge, Rumah Itu di NTB, Mbak Faizan, di Dari, Tipa, untuk Mama Poris, Pat di Biru, ada Mbak Afik, Mama Nadine, Mama Ungke di Tola, Daria juga di Talolang. Buat Ria, bagaimana kabar-kabar Talolang ini, Ria? Apakah aman atau bagaimana? Terus, ada Ucuk Tiopel, DP lagu ada?
0: Oke, ada.
2: Ada DP lagu?
0: Iya, ada.
2: Oke, dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut, dimana saya salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh, selamat sore.
0: Sore juga, Boy di Tabut.

0: Kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Wau Ica.
0: Ada yang enak, Umi.
1: Umi.
0: Bawa Bu. Oh, Ica semenyar tadi pagi.
1: Iya, tadi pagi.
0: Silakan.
1: Sama tugas. Sampai ketemu.
0: Baik.
1: Ini ada Bapak Wawu. Ada WA di Dora. Ada biakong kacang di Morongnya. Ada. Ada masuk dia tadi?
0: Ada, urutan kedua.
1: Biakong umpan dia itu. Ada Boy tadi, ada Bungkuk Bungkulu, ada Ustaz Rame, ada Jain, ada Ucuk, ada Pak Udo, Bapak Pandi, ada Ajar

0: buat Om Aca dan Bapak Jangkor. Itu lagu Goyang Geleng-Geleng.
1: Goyang Geleng-Geleng.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nanti mau dilihat. Oh, ya. Terima kasih juga. Sore.
2: Yang digoyang, digoyang.
1: Baik pendengar, Vita Lvia, aku muka mandi. Selanjutkan Imam S. Arifin, Menari Atas Luka. Kita dengar bersama.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kembali kami buka kesempatan yang mau bergabung di saat ini kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Sudah 37 menit lepas dari pukul 15, masih kami tunggu yang mau bergabung di sore ini. Waktu kita sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Baik, belum ada yang bergabung di saat ini, langsung aja kita dengarkan lagu kembali yang pastinya untuk semuanya sesuai dengan request lagu yang Anda minta di sore ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 yang sudah berada di menit terakhir, dan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Saya tidak terima lagi penelpon. Terima kasih semuanya. Semoga lagu-lagu yang hadir bisa menghibur di suasana saat ini, beraktivitas dan menyelesaikan yang menjadi tugas tanggung jawab Anda. Tetap pastikan bersama dengan RRI Programa 1 Tahuna. Kita tuliskan untuk program di hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung. Yang belum sempat bisa gabung di kesempatan mendatang.
1: Demikian

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, Hari Ozon Sedunia diperingati setiap hari, setiap tanggal 16 September. Ini untuk meningkatkan kesadaran kita menjaga lapisan ozon, menjadi pelindung alami bumi dari sebagian besar radiasi ultraviolet matahari. Peringatan ini juga dikenal sebagai Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon. Momentum untuk mengingatkan pentingnya kerjasama dunia menghadapi kerusakan atmosfer akibat aktivitas manusia. Melansir dari National Today, tanggal tersebut dipilih untuk memperingati penandatanganan Protokol Montreal pada 1987. Kesepakatan itu menjadi tonggak pengendalian berbagai bahan kimia yang merusak lapisan ozon. Pendengar, lapisan ozon ini bagian atmosfer yang memiliki konsentrasi ozon lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Lapisan ini terutama berada di stratosfer dan membantu menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Keberadaan ozon memungkinkan kehidupan di bumi terlindungi dari paparan ultraviolet secara berlebihan. Nah, radiasi ini dapat memberikan dampak buruk terhadap manusia, tumbuhan, maupun ekosistem lainnya. Namun tidak seluruh ozon memberikan manfaat yang sama bagi kehidupan manusia. Ozon pada lapisan bawah atmosfer justru dapat menjadi polutan dan mengganggu kesehatan. Perhatian dunia terhadap kondisi lapisan ozon meningkat setelah ilmuwan menemukan tanda-tanda penipisan. Aktivitas manusia kemudian diketahui berperan dalam meningkatnya pelepasan berbagai zat perusak ozon. Nah, salah satu zat yang menjadi perhatian utama adalah klorofluor karbon atau CVC. Bahan ini sebelumnya banyak digunakan pada lemari es, pendingin udara, serta berbagai produk aerosol. Nah, ini mencapai atmosfer dapat memicu proses kimia yang menyebabkan kerusakan molekul ozon. Kondisi inilah membuat perlindungan alami bumi terhadap radiasi ultraviolet semakin

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI Pro 1, 4 film Indonesia akan hadir dalam Busan International Film Festival atau BFF 2006 di Korea Selatan. Keempatnya menempati program berbeda melirik kompetisi utama hingga kompetisi film pendek. BFF 2006 menjadi penyelenggara ke-31 berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2026. Dan pendengar, festival ini menjadi salah satu ruang penting bagi pertemuan sineas, karya, dan pelaku industri perfilman Asia. Tahun ini dua film Indonesia masuk dalam program competition, yakni Laut Bercerita karya Yosef Anggi Nun dan Ibuku Garapan Edi Cahyono. Sementara itu Empat Musim Pertiwi karya Kamil Andani berada di program A Window on Asian Cinema. Film pendek Alpa karya Dwiyangka Raseta melengkapi kehadiran Indonesia melalui program White Angel Asian Short Film Competition. Perbedaan program tersebut menunjukkan bahwa empat film Indonesia datang dengan posisi dan jalur yang beragam di BEF 2006. Kehadiran empat film ini menarik untuk dilihat lebih jauh karena BEFF bukan hanya menjadi ruang pemutaran film, festival ini juga menjadi tempat karya-karya Asia bertemu dengan penonton, kritikus, programmer, dan pelaku industri dari berbagai negara.

0: coba, celere tahun itu gak siapa?
1: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang titik keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
0: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh, Pak?
1: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon, penggembala, yon delalah, badai itu enggak jadi turun.
0: Gitu, Pak. Ya wes aku tak melu.
2: Celeret tahun.

program satu tahunan, kita akan bergabung dengan RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Magota edisi siaran ini, Rabu tanggal 16 September 2026.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. L alias Ciegin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulawesi Utara dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan PT HWR. Statusnya kini tahanan kota.
2: Oleh saksi Resepek Lalayu adalah Ciegin mengakibatkan juga kerugian terhadap lingkungan.
3: Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor pengelolaan pertambangan PT HWR dan mengungkap siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari hasil pengembangan kasus ini, nama EL alias Cigin dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Veritas mengatakan EL alias Cigin telah ditetapkan sebagai tersangka. Veritas mengungkapkan EL alias Cigin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan 25 orang saksi di persidangan dan yang bersangkutan sendiri serta keterangan ahli
2: lingkungan. Sesuai dengan fakta persidangan terungkap perbuatan saksi Elizabeth Laloyan alias Cigin yang pernah melakukan kegiatan pertambangan di dalam area lokasi konsesi IUP PT HWR yaitu dalam sebidang tanah kurang lebih seluas 5 hektar yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai miliknya. Nah, selain itu, terkait klaim tersebut, saksi Elizabeth Laluyan alias Cigin juga bersengketa secara keperdataan dengan PT HWR yang sampai kini masih terus bergulir pada tahap kasasi. Dalam tahap pertama dan tahap banding dimenangkan oleh PT HWR. Rekan-rekan sekalian, fakta tentang kebenaran dari adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi Elizabeth Laluyan alias Cigin sejalan atau sesuai dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan dan ditemukan oleh tim penyidik. Ya, antara lain keterangan dari 25 orang saksi yang telah bersaksi di persidangan, kemudian keterangan Elizabeth Laluyan alias Cigin sendiri, kemudian keterangan ahli lingkungan dan tanah di Profesor Dr. Bambang Hero Saharjo M. Agraria yang menyimpulkan kegiatan pertambangan di lokasi yang diklaim oleh saksi Elizabeth Laluyan alias Cigin mengakibatkan juga kerugian terhadap lingkungan.
3: Kerugian terhadap lingkungan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah yang dilakukan EL alias Cigin dengan rincian biaya kerugian lingkungan atau ekologis sebesar 7,6 miliar rupiah, biaya ekonomi kerugian lingkungan sebesar 3,1 miliar rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 270 juta rupiah. Dengan ditetapkannya EL alias Cigin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT HWR, 4 orang telah dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. Menariknya, dalam upaya tindakan paksa kepada EL alias Cigin belum dapat dilakukan oleh tim Kejati Sulut dikarenakan tersangka masih dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit swasta di Kota Manado. Oleh pihak Kejati Sulut, tersangka EL alias Cigin untuk sementara berstatus tahanan kota. Roy Pesak melaporkan.
1: Pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado.
4: Pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado. Kebakaran yang terjadi pada Minggu malam menghanguskan 2 unit rumah dan berdampak pada 9 kepala keluarga. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan sandang untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban pasca kebakaran. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Lenda Pelealu, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban 9 kepala keluarga yang terdampak.
5: Oh ya, dari kami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyiapkan paket sembako dan sandang. Besar harapan kami 9 kepala keluarga yang terdampak ini boleh terbantu di masa-masa sulit seperti ini. Sementara mengkoordinasikan dengan Perkim karena Perkim itu biasa untuk Usunawa. Kami dapat info yang di keramik itu full, mungkin yang available hanya 1, tapi di lingkungan bisa. Nah, persoalan sekarang apakah masyarakat mau, karena kan timbul agak jauh. Nanti kami komunikasikan lagi lewat
4: Ibu. Salah satu korban kebakaran, Abdul Muiz, mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini adalah makanan dan pakaian.
6: Yang tinggal di dalam rumah ini ada 3 keluarga dan ada ponakan satu.
4: Selain bantuan logistik, Pemkot Manado juga tengah mengupayakan tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan rumah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Gala Siswa Indonesia atau GSI Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. GSI Kepulauan Sangihe raih juara pertama.
7: Ajang pencarian bakat olahraga sepak bola jenjang sekolah menengah pertama Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. Kompetisi yang berlangsung selama 3 hari ini dipusatkan di lapangan sepak bola Rindam 13 Merdeka, Kota Tomohon. Pada babak akhir kompetisi, tim GSI SMP Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua ditempati tim GSI SMP Kota Tomohon, sedangkan juara ketiga diraih tim GSI SMP Kabupaten Minahasa Tenggara. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan hasil kompetisi tersebut tidak hanya menentukan juara tingkat provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencarian talenta sepak bola pelajar untuk tingkat nasional.
8: Nah, untuk tim pria atau laki-laki, ini ada 3 tim ini. Sementara untuk tim wanita hanya 1 tim, yaitu dari Tomohon. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 hari ini, sudah didapatkan pemenangnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi tim Gala Siswa dari Sangihe memenangkan pertandingan saat ini dan menjadi juara tingkat provinsi. Juara kedua diraih oleh Kota Tomohon dan juara ketiga oleh Kabupaten Minahasa Tenggara.
7: Febri menjelaskan, tim scouting nantinya akan memilih 7 pemain laki-laki dan 5 pemain perempuan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta. Seleksi tersebut direncanakan berlangsung pada September 2026.
8: Ini sudah direkam video dan akan dipilih oleh tim scouting dari pusat. Jadi selain ada juara tingkat provinsi, para pemain dari 3 kesebelasan ini akan di scouting, akan dilihat talentanya oleh talent scouting dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui video. Dan akan dipilih 7 orang dari laki-laki dan 5 orang dari peserta perempuan yang akan menjadi tim pusat.
7: Dengan adanya proses scouting hingga tingkat nasional, Gala Siswa Indonesia menjadi salah satu kesempatan bagi pelajar Sulawesi Utara untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka jalan menuju prestasi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Kesuksesan pelaksanaan GSI Sulut 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan atlet sepak bola berprestasi, tetapi juga mendorong penguatan karakter pelajar melalui nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan semangat berkompetisi secara sehat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo. BPBD Gorontalo Utara terus mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Saat ini lebih kurang terdapat 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di daerah tersebut.
9: Kami masyarakat Desa Meronggota, kecamatan
10: musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo terus menyebar di kabupaten kota termasuk Gorontalo Utara. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh unsur terkait termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara. Sekretaris BPBD Gorontalo Utara, Jamie Igirisa, mengemukakan menindaklanjuti musim kemarau yang terjadi selama ini pihaknya telah mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Kegiatan penyaluran air bersih terhadap warga yang terdampak krisis air juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya. Diharapkan distribusi air bersih yang dilaksanakan selama ini akan membantu masyarakat yang mengalami krisis air yang diakibatkan oleh musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Gorontalo Utara.
11: Terkait dengan penanganan bencana ini, kan bencana itu adalah kegiatan yang harus kolaborasi dari berbagai OPD dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah kami untuk tahun ini, OPD dari provinsi yaitu BPBD provinsi, kemudian Dinas Sosial provinsi, dan ada balai wilayah sungai, BWS, wilayah 2 wilayah Sulawesi, itu dalam setiap minggu melakukan penyaluran air bersih. dasar daripada penetapan tanggap darurat itu adalah peringatan dini dari BMKG. Nah, kalau prediksi BMKG itu diperkirakan antara akhir 2026 musim kering ini, bahkan diprediksi bisa mencapai bulan 2 Februari 2027. Akan tetapi ini kan prediksi.
10: Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPBD Gorontalo Utara Usman Nagarusu menambahkan, krisis air bersih yang terjadi di daerah ini menimpa beberapa kepala keluarga yang ada di kecamatan maupun desa. Menurutnya berdasarkan data yang ada, lebih dari 5.000 kakak yang kemudian meningkat menjadi 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Diperkirakan masyarakat yang mengalami krisis air tersebut akan terus mengalami peningkatan.
12: Pemerintah daerah bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa diterbantu dengan air agar supaya dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak akan terhalang dengan kebutuhan air tersebut. Kalau untuk kakak yang ada di Gorontalo Utara yang sudah terdampak itu ada sekitar 5.631 jiwa, 31 kakak. Kemudian yang jiwa itu sudah ada sekitar 19.671 jiwa.
10: Hingga saat ini BPBD dan instansi terkait lainnya masih menyalurkan air bersih kepada masyarakat berdasarkan permohonan bantuan air bersih oleh pemerintah desa kepada Pemda melalui BPBD. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, selanjutnya kan Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna, di mana penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terus dilakukan oleh personil gabungan bersama para relawan.
13: Kerja keras personil TNI Polri dan relawan di daerah kebakaran hutan Gunung Awu yang berlangsung siang hingga malam telah membuahkan hasil. Sebagian besar titik api di wilayah Tabukan Utara dinyatakan hampir selesai ditangani. Demikian pula kebakaran di wilayah Tahuna Barat. Sementara lokasi dengan medan yang lebih sulit masih menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara Doa Lintas Agama dan Adat Sangihe. Ia menjelaskan kebakaran dilaporkan terjadi sejak 5 September 2026 di kawasan pos 8 jalur pendakian Angges, Kecamatan Tahuna Barat, kemudian meluas ke sejumlah wilayah di sekitarnya.
14: Pemerintah bersama Forkopimda, pimpinan kecamatan, kelurahan, kampung TNI Polri, masyarakat, serta para relawan terus melakukan upaya penanganan melalui pos-pos pemantauan dan penanganan di wilayah yang terdampak. TNI Polri relawan bekerja luar biasa siang sampai malam, dan akhirnya sebagian besar api di wilayah Tabukan Utara kemarin dinyatakan hampir selesai. Begitu juga di daerah Tahuna Barat, tinggal yang agak sulit medannya di Kecamatan Kendangan.
13: Kondisi medan yang suram dan sulit dijangkau khususnya pada wilayah yang disebut berada di Kecamatan Kendar, karena itu penanganan di lapangan membutuhkan perhitungan dan kerjasama semua pihak. Jumal Johanis melaporkan.
1: Dari Tahuna kita ke RRI Talaut. Selama 3 pekan terakhir BPBD Talaut mencatat puluhan hektar di sejumlah wilayah daerah Talaut dilahap si jago merah akibat dari dampak El Nino atau musim kemarau.

0: perpanjangan terjadi di daerah Talaut. Lahan perkebunan warga di sejumlah wilayah daerah perbatasan dilaporkan sudah mencapai puluhan hektar terdampak dari kebakaran ini. Kabid Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengatakan dampak kebakaran cepat meluas akibat dari musim panas. Banyak dari tanaman palawija dan rumput liar mengalami kekeringan, ditambah dengan angin kencang sehingga api cepat melebar ke lahan perkebunan lainnya. Dan sampai sejauh ini dilaporkan upaya pemadaman kebakaran di sejumlah lokasi tersebut dilakukan secara manual oleh warga serta pemerintah kecamatan dan desa dibantu oleh TNI Polri.
1: Jadi hasil pendataan turun lapangan di desa-desa kemarin kita terdapat khususnya di wilayah Gene dan teman-teman sudah diturun di wilayah kecamatan. Paling besar itu yang terdampak di seluruh desa itu adalah perkebunan. Jadi lahan perkebunan, contohnya pala, cengkih itu rata-rata sudah layu, kan sudah kering.
0: Kejadian kebakaran pun terjadi bahkan bersamaan pada lokasi berbeda di Talaut. Seperti yang terjadi pada Selasa kemarin, si jago merah beraksi di sejumlah kebun warga Desa Awit Selatan, Desa Niampak, dan Desa Peret. Di Desa Peret, penyebab kebakaran karena kelalaian dari masyarakat saat melakukan aktivitas perkebunan. Demikian dikatakan Suwi, warga setempat.
2: Iya, jadi ada masyarakat membakar rumput di kebun, dia so panik. Ketinggalan udah siap bunuh terus.
3: Jadi maksudnya dia sementara apa? Bakopra atau bakar rumput biasa?
2: Mana pala katanya.
0: Menyikapi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini pun pemerintah daerah mengeluarkan edaran kewaspadaan bencana dan warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah sembarangan. BPBD pun menyiapkan posko kedaruratan pelaporan bencana kebakaran ini. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Ptabuga atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, di hari ini Rabu 16 September 2026 azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan jalan bersama waktu dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 17.41, dan sebelumnya kita akan dengarkan dulu lantunan solawat tarhim mengantar persiapan Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam menjalankan ibadah solat maghrib di hari ini. Salah satu kewajiban yang dilaksanakan umat muslim di mana saja berada untuk melaksanakan kewajiban solat maghrib. Salah satu rukun Islam yang mewajibkan adalah solat lima waktu dan dikerjakan dalam sehari semalam.

0: الرجال وأحوال دعاء الرجال واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahunan mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib kepada kaum muslimin muslimat di kota Tahunan dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah ini kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dengan persembahan religi Islami untuk kaum muslimin muslimat di saat ini.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Baik, pendengar RRI, kami hadirkan persembahan religi yang terakhir untuk saat ini, menemani kaum muslim dan muslimat. Sekaligus menuntaskan tugas saya temani Anda di kesempatan siar hari ini, Rabu tanggal 16 September 2026. Setelah ini ada Alif Renata Marinda hadir temani Anda, pendengar, sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit suara, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Selamat malam pendengar RRI, hingga pukul 12 malam nanti saya Elfrina Tamarineng yang akan menemani Anda di kesempatan siar 16 September 2026.
1: Melihat wajahmu di setiap hari-hariku.
0: Ya, beberapa lagu hiburan telah kita dengarkan bersama. Kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id, di mana portal ini juga menyediakan laman cek fakta. Anda bisa melihat langsung informasi-informasi yang Anda terima apakah memang benar keberadaannya ataukah informasi tersebut adalah informasi hoax. Nah, di portal resmi kami rri.co.id ada laman cek fakta untuk mengkonfirmasi informasi yang masuk melalui handphone Anda.
1: Tetaplah di sini, tetaplah di sini, tetaplah kau di sisiku.
0: Nah, kalau berbicara mengenai cek fakta, ada juga narasi yang beredar pada beberapa hari terakhir ini bahwa Korlantas Polri meluruskan informasi penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor dari rumah ke rumah pada akhir September 2026. Korlantas memastikan informasi yang beredar melalui media sosial tersebut dipastikan tidak benar atau hoax dan menyesatkan.
1: Padamu membuat hidupku lebih indah.
0: Dalam narasi yang beredar tersebut disebutkan penertiban dilakukan terhadap kendaraan non-pajak dengan masa berlaku STNK atau pajak sudah mati. Penertiban juga disebut menyasar kendaraan sengketa kredit hanya memiliki STNK atau tanpa kelengkapan resmi. Selain itu, kendaraan over kredit ilegal juga disebut menjadi sasaran dalam penertiban tersebut, di mana kendaraan itu disebut dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak finance. Dalam flyer yang beredar disebutkan tim gabungan dan pihak finance akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut dalam narasi ini akan dilakukan secara tegas. Selain soal kebenaran informasi, Korlantas juga menegaskan sejumlah narasi tidak sesuai ketentuan hukum berlaku. Terdapat beberapa hal yang perlu diluruskan dari postingan tersebut. Yang pertama adalah pemeriksaan kendaraan bermotor oleh kepolisian dilaksanakan di jalan. Korlantas Polri menjelaskan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh kepolisian memiliki ketentuan dan prosedur yang berlaku mengatur pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pasal 264 dan pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, pemeriksaan dilakukan petugas kepolisian dan atau PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012. Dalam pelaksanaannya, petugas harus memiliki surat perintah tugas. Petugas juga harus menggunakan seragam dan atribut selama melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor. Pemeriksaan dilakukan sesuai lokasi dan prosedur yang telah ditentukan. Karena itu, ketentuan pemeriksaan kendaraan di jalan tidak dapat dijadikan dasar rahasia kendaraan secara nasional. Ketentuan tersebut juga tidak menjadi dasar rahasia dari rumah ke rumah. Jadi informasi yang beredar pada saat ini adalah informasi hoax, dan Korlantas juga meminta masyarakat menyaring setiap informasi sebelum menyebarkannya kembali, saring sebelum sharing, dan pastikan informasi berasal dari sumber resmi serta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Kembali informasi untuk Anda dari rri.co.id, khususnya informasi dari dunia internasional. Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Antonio Lala Balafu, mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Kondisi tersebut dalam konferensi pers disampaikan seperti yang dilansir dari Xinhua. Sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama cerita dalam drama radio produksi RRI Makassar dengan judul Sekolah Rakyat.
2: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
3: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
2: Lumayan, bisa buat beli beras.
3: Kamu sudah makan?
2: Ya, perutku lagi belajar sabar.
3: Ini, aku masih punya setengah roti.
2: Simpan saja, nanti kamu lapar.
3: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Aku kangen suara itu.
3: Kamu masih ingin sekolah?
2: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
4: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
2: Uangku masih ada satu.
3: Raka, jangan.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi, kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: terus, lurus terus, terus. Kiri kiri kiri, balas balas kanan, jalan jalan. Terus terus terus, ya terus terus, terus terus. Hop, stop stop stop. Stop.
1: Aduh. Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama Pro 1 RRI Tahuna tentunya di malam hari ini, edisi 16 September 2026. Setelah tadi kami hadirkan Rama Radio untuk Anda, kemudian ada beberapa lagu juga yang kami hadirkan untuk Anda. Sebentar, kami juga punya update informasi untuk Anda terkait dengan kondisi karhutlah ya, kebakaran hutan yang melanda kawasan Gunung Api Awu Sangya. Seperti apa update terkininya? Sebentar kami akan bersama dalam wawancara dengan salah satu relawan pemantau titik api yang ada di Kendaha, tepatnya di Kampung Mohong Sawang, ada Riki Tarima.

0: Selamat malam pendengar RRI di Pro 1 RRI Tahuna frekuensi 105,4 MHz maupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami tentunya menghadirkan lagu-lagu hiburan bahkan update informasi untuk Anda. Malam ini pendengar RRI, kami akan mengupdate informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama ya. Apakah memang saat ini api sudah benar-benar padam ataukah memang masih ada titik-titik api yang tentunya berusaha dipadamkan oleh tim yang ada di lapangan, bahkan juga relawan. Karena di balik upaya pemadaman karhutla di kawasan Gunung Api Awu, ada para relawan yang turun langsung juga menghadapi medan dan kondisi yang tidak mudah. Mereka tentu menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan api dan melindungi lingkungan serta masyarakat. Pada malam hari ini, kami sudah tersambung via telepon dengan Ricky Tarima, salah satu relawan pemantau titik api Kendahe, Kampung Mohong Sawang. Selamat malam, Ricky.
1: Ya, selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ricky?
1: Ya, baik-baik.
0: Karena posisi ini, Ricky baru saja malam ini turun ya, dari kawasan Gunung Api Awu, memadamkan api pada malam hari ini. Atau seperti apa, Ricky?
1: Iya.
0: Oke, Ricky sebagai relawan pemantau titik api ingin kami ketahui sebenarnya seperti apa tugas dari pemantau titik api ini?
1: Ya, tugas dari pemantau titik api, kami di atas hanya sekedar memantau, tapi juga ada titik api yang menyala, kami juga berusaha untuk mematikannya.
0: Sama-sama juga dengan teman-teman yang lain ya untuk memadamkan ya, api.
1: Ya. Iya.
0: Oke. Nah, setelah turun dari lokasi pada malam hari ini, seperti apa kondisi di lapangan? Apakah memang sudah tidak ada lagi titik-titik api, ataukah memang masih ada sampai dengan saat ini? Nah, seperti apa pemantauannya?
1: Kalau pemantauan tadi pas saya turun kemari masih ada titik-titik api, tapi ada 3 titik api kalau tidak salah. Hmm. Ada 3 titik api. Ada yang api menyala dan bara. Bara api. Iya.
0: Oke. Nah, kalau untuk penanganan misalnya api dengan bara api, apakah ada perbedaannya?
1: Kalau penanganan api masih menyala, kami memakai air. Tapi kalau tidak ada air ya alat seadanya, iya. Alat seadanya.
0: Seperti apa itu alat seadanya yang digunakan di atas?
1: Seperti tanaman.
0: Oh, tanaman.
1: Ya, dipukul-pukul.
0: Baik, sampai api padam ya?
1: Iya, sampai api padam. Mm-hmm. Ya, tersisa bara.
0: Oke, apakah saat ini titik api sudah mendekati perkebunan warga ataukah perkebunan dan pemukiman warga masih tetap aman saat ini? Berapa kilometer kira-kira jarak antara perkebunan dan juga titik api?
1: Kira-kira masih belum sampai ke pemukiman warga atau perkebunan warga. Tapi kalau menurut saya itu sekitaran 3 kilo masih bisa itu.
0: 3 kilo? Masih bisa. 3 kilo dari perkebunan dan juga pemukiman.
1: Iya, perkebunan.
0: Oh, perkebunan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Perkebunan warga.
0: Warga. Baik. Iya. Jadi untuk perkebunan masih tetap aman sampai dengan sejauh
1: iya.
0: ini.
1: Okay. Iya, masih aman.
0: Baik, kalau boleh tahu ini Ricky, kalau misalnya tim pemantau titik api hari ini ada berapa orang yang ditugaskan di atas?
1: Kalau hari ini sudah tidak ada, tapi yang dari kemarin 8 orang.
0: Biasanya
1: iya.
0: Titik pemantau titik api ini kerjanya dari jam berapa ke jam berapa? Atau mungkin dari jam 8 pagi kemudian malam turun?
1: Kalau kami naik jam 6 tidur dan nanti turun tadi. Dari tadi ya, sekarang yang
0: malam
1: teman-teman
0: ini.
1: Lain turun duluan, nanti yang saya sisanya menyusul.
0: Oke, menyusul ya. Jadi dari ya. Jam 6 sore atau 6 pagi kalau boleh tahu?
1: Dari jam 6 pagi.
0: Oh, dari jam 6 pagi.
1: Sampai sekarang ya.
0: Sampai sekarang baru turun. Oke.
1: Iya, baru turun.
0: Oke. Walaupun sebagai pemantau titik api, mungkin bisa digambarkan bagaimana para relawan ini memadamkan api. Misalnya dari posko itu berapa orang yang mengambil air? Atau kemarin ada juga pamflet bahwa ada relawan yang estafet untuk membawa air sampai ke posisi titik api.
1: Kalau sekarang masih belum ada yang namanya relawan untuk estafet untuk mengambil air.
0: Mm-hmm. Kalau di Kendal sendiri ya?
1: Ya, kami dan masyarakat lokal sendiri yang berusaha membawa air ke titik api.
0: Mm-hmm. Biasanya kalau dari posko induk sampai ke posko berikutnya untuk membawa air ini berapa kilo kira-kira jaraknya ini? Di posko,
1: bagaimana?
0: Kalau misalnya para masyarakat misalnya membawa air untuk memadamkan api di kawasan Gunung Api Awu, misalnya dari posko induk ke posko 1, posko 2, atau posko 3 ini berapa kilo jaraknya?
1: Sekitaran 5 kilo.
0: Sekitaran 5 kilo, cukup jauh juga ya, Ricky?
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Nah, kalau relawan sendiri, apa yang paling dibutuhkan pada saat ini, Ricky?
1: Ya, kami paling membutuhkan air.
0: Air?
1: Iya, air.
0: Oke, okay, kalau...
1: Karena kalau bukan cuma air, sepertinya tidak akan padam.
0: Oke, okay. Kalau misalnya APD, misalnya boots atau sarung tangan atau juga masker, seperti apa?
1: Kalau masker dengan apa sudah ada?
0: Okay.
1: Ya, sudah
0: terpenuhi ya kalau untuk alat. Ya. Oke, okay. Semua relawan juga dapat atau mungkin ada yang masih belum menggunakan APD?
1: Ya, semua relawan sudah dapat.
0: Oke, jadi sudah safety ya untuk memadamkan api untuk para relawan sendiri. Ya. Baik, Ricky, ini penasaran juga. Kemarin kan tanggal berapa itu? Hari Minggu kalau tidak salah. Kan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini tentu turun hujan. Bagaimana dengan kawasan Gunung Api Awu? Apakah pada hari Minggu ini juga turun hujan ataukah memang tidak sama sekali? Karena tidak semua juga di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang turun hujan.
1: Memang tidak sama sekali turun hujan.
0: Okay.
1: Sampai sekarang.
0: Memang baba tampak, Kang, DP tampak.
1: Iya.
0: Berarti di kawasan Gunung Api Awu juga masih belum turun hujan sampai dengan saat ini.
1: Saat ini masih belum turun hujan.
0: Oke, baik. Mungkin harapan-harapan untuk teman-teman relawan dan juga kita semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Ricky dan juga kawan-kawan, silakan.
1: Semoga api cepat padam dan masyarakat stay safe dan tetap aman.
0: Oke, okay. Tetap sehat-sehat ya untuk semua teman-teman relawan yang ada di sana, Ricky. Kemudian juga semoga api bisa cepat teratasi, kemudian juga pulang dengan selamat tentunya ke rumah.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Ricky, terima kasih untuk informasinya pada malam hari ini. Selamat malam, salam untuk semua yang ada di posko induk tentunya di tim-tim relawan yang ada di Kampung Mohong Sawang.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi kami sudah bersama dengan salah satu relawan pemantau titik api Kendaha di Kampung Mohong Sawang, Ricky Tarima, itu update informasi untuk kita semua terkait dengan karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: kunjungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Siap, terima kasih. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
10: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik luka berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
1: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
2: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
3: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
2: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
5: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
4: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu,

0: Presiden Direktur PT Paiton Energi Fazil Erwin Alfitri menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
1: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
0: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
3: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
4: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
5: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
4: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
6: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
4: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
8: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
9: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
8: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah, saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
9: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
10: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
9: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, di menit ke-33 lepas dari pukul 20 setelah tadi dengan informasi dari Pro 3 Jakarta, kali ini bersama kembali dengan Pro 1 RRI Tahuna kami hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda bersama Pendeta Boyke Esdehop STH.
1: Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali saya kembali hadir untuk kita semua di malam ini dalam program Mimbar Agama Kristen. Saya percaya hati kita bersama selalu yang melimpah dengan ucapan syukur, sebab hidup kita ada selalu yang disadari karena anugerah Tuhan saja. Hari ini kita sudah jalani dengan banyak hal yang menjadi kesibukan kita, dan kita percaya Tuhanlah yang ada untuk kita di hari ini, yang menolong kita, yang memelihara, menjaga, yang melindungi kita, yang memberkati kita di dalam segala aktivitas kita di hari ini. Dan kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini dengan kita bersyukur. Dan karena itu, biar kita ambil waktu bersama juga untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa untuk di saat ini. Dan saya akan mau membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan tentu dari tempat ini, tapi kita berdoa juga terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur malam yang kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kau yang senantiasa selalu setia ada untuk kami, menolong kami, memelihara dan yang memberkati kami. Dan karena itu Bapa di surga, kami senantiasa selalu mau bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan hidup kami. Hanya Engkau tetap selamanya Allah kami, Tuhan di dalam kami. Kami terus mau nyatakan dan yang jadi kekuatan kami. Dan saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman senantiasa selalu ada untuk kami, yang mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran dan apa yang benar, yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kami, yang menolong kami, yang menguatkan setiap dari kami juga Tuhan, untuk selalu dan di setiap waktu dalam berharap, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi apapun keadaan yang kami sedang hadapi. Dan biar yang terus menerangi kami Tuhan Yesus, dan melihat hidup di dunia dalam banyak hal yang kami harus selalu lewati, dan dengan keadaan-keadaan yang kadang dalam kegelapan, dalam kekelaman. Dan biarlah ini juga memberi kekuatan dan yang membawa kami tetap melihat ada Tuhan, ada mujizat, ada Tuhan, ada pertolongan, ada Tuhan, ada apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu terangi hati pikiran kami juga, celikan mata rohani kami, dan firman Tuhan biar ada untuk kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin bawa kita untuk sekali lagi bersama merenungkan firman Tuhan. Dan saya menyiapkan satu ayat firman Tuhan untuk dibagi kepada kita dengan topik satu andalan hati tanpa khawatir. Mazmur pasalnya yang ke 23 ayatnya yang pertama. Ya, Mazmur 23 ayat pertama, ayat ini tidak asing, familiar, dan bahkan ada lagunya. Saya pernah membagi juga ayat ini di program yang sama, tapi ada beberapa ayat di pasal ini saya ambil, saya bagi, dan dengan judul juga yang tentu berbeda dari apa yang saya ingin bagi untuk di malam hari ini. Dan saya baca satu ayat firman Tuhan ini, Mazmur 23, sekali lagi ayat yang pertama. Mazmur Daud, isi ayat firman Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, ya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Ya. Apa yang saya ingin mau bagi dari firman Tuhan ini, dan yang perlu untuk kita lihat kembali apa yang dan dikatakan oleh firman Tuhan ini, yang untuk kita malam hari ini, dan apatah lagi di menghadapi hari-hari yang dengan banyak menjadi pergumulan kita, masalah dan keadaan juga dunia saat ini yang kita lihat, yang banyak persoalannya dari biasanya. Demikian juga kita di bermasyarakat di negeri kita ini, banyak harus dihadapi yang kita lihat rasanya sepertinya lebih dari hal biasanya. Suatu hal-hal yang kita harus hadapi, dan ini seolah membawa kita kepada puncak dari banyak persoalan masalah. Tapi saudara, sekali lagi kita mau memiliki firman Tuhan untuk di menjalani hari, dan karena itu kita mau melihat bagian firman Tuhan ini dengan apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Ada dua hal yang saya temukan di sini dari ayat firman Tuhan ini yang mau dibawa kepada kita, yang mau menjadi pesan yang kuat juga yang saya lihat sebetulnya untuk bagi kita. Lepas dari banyak hal yang dimana kita sudah sering mendengar firman Tuhan ini dibagikan, ada banyak hal yang sudah diberitakan kepada kita untuk apa yang perlu kita harus lihat juga dari firman Tuhan ini. Ya, saya mau kita melihat ada dua hal yang juga luar biasa penting untuk kita lihat dari apa yang sedang menjadi pesan penting dari firman Tuhan ini. Adalah yang pertama, bahwa ketika pemazmur ini dia berkata Tuhanlah gembalaku, adalah di mana dia sedang yang mau menunjukkan hari-hari dia yang di mana dia jalani dengan ada yang diandalkannya. Saudara, sekali lagi, pemazmur atau yang dalam hal ini Daud sendiri, ketika dia berkata Tuhanlah gembalaku, adalah dia sedang menunjukkan hidup dia yang dijalaninya dengan ada yang dia andalkan. Bukan tidak ada yang dia andalkan, sehingga yang seolah saudara dia harus lebih melihat kepada dirinya sendiri, tetapi kemudian pada akhirnya dia ada dalam keadaan di mana dia terbatas karena dia hanya manusia biasa. Karenanya kita mau melihat dari di cerita bagaimana Daud ketika mulai diangkat dalam firman Tuhan mengkisahkan Daud dalam perjalanan hidupnya. Kita melihat bahwa Daud adalah seorang yang memuji-muji Tuhan dari masa mudanya. Dan justru dari karena dia memuji-muji Tuhan, itulah kemudian dia diangkat oleh Tuhan, diurapi untuk menjadi raja bagi umat Tuhan pada waktu itu. Dan ketika dia juga saudara sudah diurapi dan diangkat menjadi raja, kita melihat perjalanan hidup Daud yang banyak diceritakan, di mana dia sudah membangun hubungan dengan Tuhan di dalam bersekutu, dalam memuji-muji Tuhan, dalam sudah memuliakan Tuhan, dan dalam banyak bergantung kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang kita bisa lihat dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dengan yang menunjukkan Daud dalam perjalanannya saudara sebagai seorang yang biasa, yang terbatas, tapi yang kemudian dia menjadi seorang yang terlihat hebat dan luar biasa, adalah di mana karena dia yang banyak bergantung kepada Tuhan, menjalani hari dengan banyak membangun hubungan dengan Tuhan, yang karena dia melihat kepada Tuhan sebagai yang satu-satunya yang dia andalkan, satu-satunya yang dia percaya, satu-satunya yang dia miliki untuk dalam hidup, di mana dia untuk dapat menjalani hari dan menjalani banyak hal yang dia harus lakukan, dia harus kerjakan, dia harus buat. Banyak yang dia harus hadapi. Bagaimana dengan kita? Satu hal yang pasti adalah bahwa kita bisa melihat lagi juga bagaimana Daud dalam ceritanya saudara, dari ketika dia berbicara bahwa Tuhanlah gembalaku. Kita melihat dia benar-benar dibawa oleh Tuhan dari yang biasa menjadi luar biasa. Saya kira kita sudah sering benar-benar mendengar bagaimana ceritanya dia sebagai seorang anak yang kecil yang terlihat tidak bisa berbuat apa-apa di usianya yang lemah, tetapi kemudian dia didatangi oleh seorang nabi yang sangat besar pada zaman itu dan membuat waktu khusus dengan dia, dan di tengah-tengah keluarganya yang semuanya untuk berpusat kepada dia, mengurapi dia, dan kemudian dari setelah itu ada cerita dia menghadapi Goliat yang ditakuti oleh orang-orang Israel pada waktu itu, dan yang bahkan membuat Saul dengan tentaranya gemetaran, tetapi kemudian dihadapinya, bahkan dikalahkannya, dan kemudian bagaimana selanjutnya dia dibawa di dalam kerajaan yang tidak hanya sekadar dibawa begitu saja, tinggal di dalam kerajaan dengan sebagai seorang anak yang biasa, tetapi Alkitab katakan adalah yang membantu Saul pada saat itu masih sebagai raja, bagi orang Israel yang ada karena saat-saat tertentu dia seperti dikuasai oleh roh jahat yang dari Tuhan, kata firman Tuhan, dan dia menjadi tidak berdaya. Tetapi Daud, dia tampil dengan memainkan alat musik, memuji Tuhan, kemudian membuat kelepasan kepada Saul yang pada waktu itu diserang oleh roh jahat, kata firman Tuhan, yang membuat dia tidak berdaya. Dan hebatnya adalah bahwa ketika Daud memainkan alat musiknya, dia memuji Tuhan, Saul, dia mengalami benar-benar kelepasan, juga ketenangan, dan dia bangkit kembali dan menjadi kuat. Yang artinya apa, saudara? Daud bahkan menjadi jalan keluar bagi masalah yang berat dihadapi oleh Saul, dan yang tentu menjadi masalah dalam keluarganya, dan tentu menjadi masalah dalam pemerintahan, dalam kerajaan di Israel pada saat itu. Artinya juga adalah seorang anak kecil yang biasa, yang lemah, yang terlihat sebetulnya apa yang bisa dapat dia buat dibandingkan dengan orang-orang sebaya dia. Dan bahkan pada saat-saat itu di mana dia ada dalam kerajaan dengan ada orang-orang hebat juga di dalamnya, tetapi ternyata dia membeli jalan keluar, dia adalah yang memberi pertolongan bagi Saul dan keluarganya dan kerajaannya. Kita lihat bahwa Daud adalah, sekali lagi kita kembali dengan banyak hal yang tentu sudah menjadi renungan kita juga untuk melihat bagaimana cerita yang banyak tentang Daud, adalah sekali lagi karena dalam hidup dia punya Tuhan yang diandalkan. Dia punya satu yang diandalkan. Dia punya satu saudara yang dia percaya, di mana dia dalam menjalani hari dengan apa yang dilakukan, bahwa dia bergantung, dia berharap kepada Tuhan. Dia menjalaninya dengan lebih mempercayakan hidupnya tetap kepada Tuhan. Kita bisa melihat yang paling luar biasa ceritanya dari Daud adalah ketika dia menghadapi Goliat, dengan kemudian pada waktu dia menghadapinya dia berkata bahwa dia punya Tuhan, bahasa Israel punya Tuhan yang ada di barisan terdepan sebagai yang penolong. Dan karena itu dia mendatangi Goliat, katanya sedang mau menghadapinya dengan nama Tuhan. Dan kita tahu betul memang bagaimana cerita pada saat dia menghadapi Goliat, dimengalahkan Goliat hanya dengan umbat, tidak dengan senjata yang biasa dipakai, digunakan untuk dalam berperang. Dan itu luar biasa. Hari-hari ini seharusnya kita harus lebih melihat kepada, di menghadapi banyak pergumulan, persoalan, masalah, kita manusia terbatas, dan tidak ada hal apapun sebetulnya yang biasa dan digunakan oleh dunia, saudara, untuk di menghadapi masalah yang bisanya lagi kita benar-benar dapat andalkan untuk yang bisa dapat membantu menolong kita. Hanya Tuhan yang untuk yang benar-benar yang bisa kita andalkan untuk yang dapat menolong kita. Paulus, dia berkata bahwa dia dalam melayani, dalam menjalani hari yang dia andalkan adalah Tuhan, bukan hikmatnya, bukan pengetahuannya. Karena itu tidak dengan kekuatannya, tapi dengan bergantung kepada Tuhan, dalam percaya kepada Tuhan. Saya ingat ada bagian cerita itu di mana dia, saudara, dalam menghadapi pelayanan yang di mana ada orang-orang yang menghalang-halangi dia, membatas-batasi dia, ada banyak tantangan yang dia harus lalui, lewati, ada banyak persoalan yang dia harus hadapi. Tetapi dia berbicara di mana dia tidak dengan kekuatannya, dia tidak dengan hikmatnya, tapi Dia dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan untuk dia dalam menghadapi apa yang dihadapinya persoalan. Demikian juga dengan kita umat Tuhan. Kita sedang ada di dunia di mana semua sudah ceritanya ada di penghujung akhir zaman. Yang artinya kalau kita mau melihat yang Alkitab beritakan dengan dunia di akhir zaman akan dengan banyak persoalan masalah yang tidak lebih mudah lagi untuk dihadapi. Tidak yang mudah maksudnya untuk dihadapi, tetapi yang lebih sulit lagi untuk baik kita untuk dalam di menghadapinya. Hikmat pengetahuan dunia rasanya, saudara, hampir tidak ada yang bisa dapat untuk diandalkan. Kita perlu Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini. Dan kita makin memang sedang di bawah, sudah, untuk melihat di mana manusia terbatas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada firman Tuhan memang dalam Yohanes 15 ayat 5b. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa bagian ayat firman Tuhan juga yang berbicara hidup manusia itu seperti debu, seperti rumput, seperti bunga yang bahkan dalam di kitab Mazmur juga mengatakan seperti bunga, pagi dia mekar tapi sore dia lisut dan layu. Artinya saudara bahwa apa yang dapat kita miliki untuk kita dalam menghadapi masalah hidup hari-hari. Kita terbatas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya manusia. Ya memang saudara, Alkitab berkata dari debu. Apa hebatnya, kuatnya lagi juga saudara. Kita perlu Tuhan. Ini yang saya ingin mau katakan untuk kepada kita dari firman Tuhan ini. Yang pertama. Saudara, adalah karena kita belajar dari sekali lagi Daud dalam apa yang dikatakannya di sini dengan kemudian di bagaimana dia menjalani hari-harinya. Sebab kita bisa melihat lagi juga bahwa ketika kita Mazmur sudah menulis cerita bagaimana Daud dengan dia berbagi banyak saudara di sini dalam catatan-catatan, tulisan-tulisan adalah yang menunjukkan kehidupan dia. Atau artinya saudara, kalau kita berbicara kitab Mazmur adalah kita berbicara kehidupan daripada penulis itu. Kita berbicara kesaksian hidupnya. Dan sekali lagi, kita melihatnya dari apa yang sedang dikatakannya di sini adalah bahwa dia sedang menunjukkan hidup dia dijalani dengan ada diandalkan. Ketika dia berkata, Tuhanlah sudah gembalaku, katanya. Tuhanlah gembalaku. Dia lebih sekadar sedang hanya berbicara Tuhan gembala. Tapi adalah dia sedang menunjuk kepada Tuhan dia andalkan dalam ketika dia menjalani hari. Kemudian dia berkata, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Di hal ini dia sedang menunjukkan di mana dia juga menjalani hari dengan tidak harus terus dikuasai dengan kekhawatiran. Dunia saat ini sedang membawa pada satu masalah ini juga. Membuat kita seolah menjalani hari dengan lebih banyak berpikir, merenung, membayangkan keadaan. Hari esok yang belum datang, kita sudah kesana pikiran kita, seolah hidup kita bahkan sudah ada di hari esok, padahal kita baru ada di hari ini untuk menjalani hari ini yang kitanya belum tentu saudara melihat hari seperti apa yang ada di pikiran kita, tapi pikiran kita sudah menjalani terlalu jauh hari ke depan saudara. Padahal kita masih ada di hari ini. Tapi memang inilah yang sebetulnya kita lihat juga dengan apa yang sedang ada di dunia saat ini adalah membawa kita kepada kemudian padanya selalu lebih berpikir, merenung, membayangkan, memikirkan apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Makanya juga sudah lebih banyak ceritanya pengamat-pengamat yang berbicara dari pikiran-pikiran mereka, analisa mereka mengenai Bagaimana sebentar, bagaimana besok, minggu depan, bulan depan, tahun di depannya. Yang tampak sadar kitanya juga sudah mulai terbawa untuk melihat ke sana, dan pada akhirnya apa yang ada terjadi adalah ada banyak hal yang kita dengar, kita ikuti, kita saksikan, membuat kita khawatir dengan hidup kita, membuat kita khawatir dengan menjalani hari-hari kita. Tapi saudara, saya mau kita belajar dari penulis, dari firman Tuhan ini malam hari ini, untuk bagaimana kita mau melihat hari dengan tidak harus khawatir. Penulis mengatakan sekali lagi, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Artinya saudara, dia menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang menjamin hidup kita. Karenanya apa yang perlu harus terus dikhawatirkan? Kita percayakan hidup kita saja kepada Tuhan. Kita percayakan tetap saja hari-hari kita kepada Tuhan. Karena itu saya senang dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari bahasa yang dikatakan di dalam edisi kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Di kitab Yesaya sedang yang berkata, ya Yeremia kalau tidak salah, berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah Mazmur 37 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah maka ia akan bertindak. Artinya apa? Bahwa kita melihat hidup kita, hari-hari kita yang sesungguhnya saudara, ada Tuhan sedang melihat kita dengan di apakah kita membawa, memberi hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan tahu ketika kita membawa, beri hidup kita kepada Tuhan, menjalani hari dengan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, ada dia yang campur tangan menolong kita, mau bela kita, mau saudara sertai kita, mau yang akan senantiasa mendampingi kita, melindungi kita, dan yang mau siap untuk turun tangan dan memberkati hidup kita. Karenanya juga saudara, ada firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, kata firman Tuhan, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan satu, ada bagian firman Tuhan juga di kita yang sama dalam Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara, kita belajar untuk jalani hidup dengan kita lihat Tuhan, kita pandang Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita utamakan Tuhan, dan kita akan tahu. Saudara, dalam hidup memang kita tidak bisa tidak untuk melihat tidak ada masalah. Tapi kita punya dia yang kita cukup bisa dapat andalkan. Kita punya dia untuk kita menjalani hari dengan tidak harus terus perlu harus khawatir. Tuhan Yesus memberkatimu. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk saudara. Kita akan berdoa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan bersama. Biar ini memberkati setiap kami yang mendengar dan bahkan yang menguatkan yang lemah, yang menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati, memberi jalan keluar, dan yang membuat keajaiban bagi yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan yang kami percaya, yang senantiasa selalu ada, dan dengan kuasa yang tampak batas, dari tempat ini firman Tuhan diberitakan dan didengar, dan kami berdoa, Tuhan buat keajaiban dan lawatan Tuhan kepada yang mendengar dimanapun mereka berada, bahkan entahkah mereka ada di rumah, di jalan, atau dimanapun, biar yang kemudian Tuhan Yesus, firman Tuhan melawat memberkati mereka, kuasa Tuhan dinyatakan atas mereka, mujizat terjadi atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati umat Tuhan, Tuhan berkati semua yang mendengar, Tuhan berkati semua yang mengikuti, Tuhan berkati semua umat Tuhan yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur juga untuk firman Tuhan, untuk apa yang kami dengar renungkan bersama, dan kami pun tetap berdoa, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan tolong negeri kami di menghadapi banyak hal Tuhan yang menjadi persoalan masalah di bangsa kami, biar Tuhan ada terus campur tangan menjadi pembela penolong bagi pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, buat berhasil apapun mereka lakukan, baik untuk bangsa kami, untuk kesejahteraan negeri kami Tuhan, untuk masyarakat Tuhan, Kami berdoa Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih daerah kami Kepulauan Sangihe juga Tuhan, tolong berkati pemerintah kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan, campur tangan apapun mereka lakukan untuk daerah, untuk kemajuan daerah Tuhan, buat berhasil. Sambil kami tak berdoa, ada yang menjadi masalah di bangsa, di daerah kami ini adalah musim panas yang Tuhan Yesus masih sampai pada saat ini Tuhan, dan bahkan ada kebakaran di Tuhan sekitar Gunung Awu. Tuhan kami berdoa Tuhan, tolong daerah ini Tuhan berkati dengan segala yang baik. Kebakaran yang sedang melanda, yang sedang ditanggul Tuhan, sedang di tanggulangi Tuhan Yesus, kebakaran yang ada oleh relawan TNI Polri dan BNPB. Tuhan kami berdoa Tuhan, campur tangan tolong mereka, beri hasil dalam segala usaha mereka untuk memadamkan kebakaran. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, dan beri hujan juga untuk daerah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati masyarakat daerah kami dan melindungi. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, dan kami bersyukur untuk malam ini kami boleh ada dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

RRI, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari ini 16 September 2026 dan program acara yang sama dapat Anda ikuti di hari Sabtu di jam yang sama pula. Selanjutnya pendengar RRI, kita akan bergabung dengan program Masatu RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Nasional.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta, sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam? Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan, meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang
1: Jana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik penggiat ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak itu bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok
0: enggak ada Mbak Ita?
1: Sebentar,
0: kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar biasa.
2: Sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya. Oh,
2: nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah,
0: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7 itu bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay. udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan
0: Mas Nick,
2: nah,
1: Mas Nick teman kita juga nah, yang Mas, tinggal yang di Jerman. Jerman
2: ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang saya bilang Mas Nick saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan ya, dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya. Ya
1: kan. Nostalgia.
2: Jadi ini nanti ya. Di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Iya,
2: doa, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Uh-huh. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya.
0: Iya.
2: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah
2: jadi okay. saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa begitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh, pastinya.
2: Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ya kita mah penggemar penyanyi

0: Yeah.
1: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
1: Itu ya pertanyaan
2: nanti
1: pertama.
2: Dijawab ya Bang ya.
1: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
1: itu
0: sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, kalau menurut kita booming semua.
1: Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
2: Edi, silakan.
1: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
2: Akan tiga orang.
1: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja. Siap. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
2: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong.
0: Sorong ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
3: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
3: Mas Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
3: Halo, Bang ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
3: Apa kabar?
4: Baik. Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Situasi aman?
2: Sorong jauh.
3: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
2: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
4: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
3: Iya.
0: Oh, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
3: Sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
0: Siap.
3: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
2: Siap Bu Ana.
3: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
3: yang
2: apa?
3: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis. Iya.
2: Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya Bu Ana, nah, salam dulu.
0: Silakan
2: Bu Ana.
3: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama
3: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
2: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
2: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam.
2: Silakan
0: Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyanyi Renawati dan seluruh
0: proses RRI.

0: Indonesia.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam, selamat Bang, malam Leman. Bang. Halo? Bang Leman.
2: Halo, Bang Leman.
1: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di oh lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Nah, oh. Jadi dua jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: 2001 ya.
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
2: Nah, oke.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya,
1: dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya,
3: tetap
1: ya.
3: Kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun tuh biasanya melibatkan artis-artis
1: ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Oh, gitu.
3: Jadi makanya,
2: dong.
3: Nah makanya ya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda, biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya
2: memang legend,
3: nah,
2: ya,
1: legend
3: lah gitu kan. Nah salah satunya Mbak Ita, ya kan?
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Gitu ya.
1: Jadi kemudian
3: sama Kang Giana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayar Sarip ini dengan harga yang ya masih terjangkau
2: sih. Masih terjangkau
1: ya. Ya. Berarti kalau Kang Giana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
3: Ya udah. 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Ya, mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
1: Halo warga Jogja.
3: Ya,
1: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
4: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
4: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh iya.
4: Bersama Dokter Edi ya.
2: Betul.
1: Dan nanti ada Yana Bulio ya.
4: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
2: Silakan Bang.
4: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Siap.
2: Bang Ori.
4: Iya, boleh sandalan?
1: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
4: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
4: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Sehat selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah, oke.
2: Di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi karena
1: bila sudah tak mungkin. Mirip suaraku ya Mbak ya.
3: Nah jadi
2: dia nyanyi ini anu mas.
1: Overtune. Terus.
3: Nah jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini oh iya gini lah ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh Sunda pakai H ya.
3: H pakai H. Edih gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa untuk Jawa.
1: Iya iya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
3: Nah, masih masuk Sunda. Banten.
1: Saiki Banten. Banten. Oh alah.
3: Gitu. usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Oh, yes.
3: Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Oh. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, dok.
3: Ya, kita sama-sama
1: Gemini. Oke oke oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: mundur, ya?
3: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
3: Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan,
2: ada halangan
3: itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
3: 31 Oktober.
2: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
3: Ada,
2: lebih lanjut.
3: Tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
3: Oke.
2: Oke, siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, bintang radio saat mengikuti bintang radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh. Iya.
2: Kurang ambisi.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu
0: siap.
2: Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
0: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, Pak. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman? Yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya, Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan nah ya berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita sama Kang Yana. Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang.
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah 2 ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
0: 80-an
1: itu 80-an. Kok
0: 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack
0: Iya,
2: itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan
2: ya.
1: hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu itu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer,
1: langsung berapa diputer. Hari kemudian
2: udah hafal gitu album.
1: Waduh,
2: album
1: pria
2: Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul,
1: hasilnya
0: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
2: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap, memang semuanya kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni
2: bakat. Kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya, Ahmad,
0: ini ada Kang
1: Yana
0: Hulio
1: dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam memus melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Ada pertanyaan buat Dokter
5: Hendi. Ya.
0: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, Senin sampai Jumat. Dokter. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ngganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya, Kak. Menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
1: ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: tuh ya,
1: juga
3: yang
1: ya.
3: Sama The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons, iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jadi
2: saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah, itu aku
0: juga. Kayaknya bisa juga direvisi itu ya, enggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji
1: tadinya.
3: Nah, memang pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Okay,
0: ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
6: Dan Bang Yana Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh, siap. Apa yang mau disampaikan?
6: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
0: Iya, oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebutin nggak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Udah almarhum.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: nah,
0: iya.
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak ternya fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer, yang
3: beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, kita selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh iya, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh, enggak.
1: Eh dok, para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: aku. Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories
0: ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng ya. Nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain Dokter Edi tuh.
1: Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak yang beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top. Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas angin.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh,
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang benar. Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak Kang, dan laut. Gak, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack.
2: Sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
4: Okay. Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak ya. Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya, ya.
1: Aku jadi sih ada gimana? Usul, mas, Dok.
0: Nah. Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya, nah, Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo, Dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap.
3: Ini
0: ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Kang. Madiun bener. Aduh, siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berbicara karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: Silakan
1: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Itulah perpaduan dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober dari sempur sama Makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Selain penyanyi Umano, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, bagusnya nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus siapa Bapak Benjo? Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan program dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi
2: tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.

0: jiwa,
1: jiwa.
0: Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
2: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
3: Hanya karena
0: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
2: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
3: Bertengger ya kan.
1: Bertengger dulu kakak tua.
2: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, iya, apa?
0: Iya. Duet. Oh iya, duet
2: ya. Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
3: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
3: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba
3: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
2: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
3: Oh, okay.
2: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera legend.
3: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
2: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
3: Iya.
2: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
2: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya, ada yang dari Amerika. Atik CB
2: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
2: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
3: Ratih Purwasi
2: yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
2: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
3: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
2: Iya, siap Mas.
1: GR loh Mas.
3: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
3: Teh Dinda, selamat malam.
4: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Siap.
1: Mangga Teh.
4: Dokter Edi, selamat malam.
2: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
4: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
3: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
0: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
4: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
3: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
0: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
4: Emang Kang Yana lagi di mana?
3: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
3: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
4: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
3: Oke, siap.
4: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
2: Siap Bu.
4: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
3: Betul.
4: Benar ya, sih. Benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
4: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
2: Amin.
4: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
2: Betul,
4: kan?
2: Ya. Ya, betul.
4: Ya.
2: Iya enggak.
4: Kan dari Jawa Barat
2: Atik CB dari Kediri.
4: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh
2: yes,
1: Teh.
2: Betul sekali.
1: Heran kan Teh?
4: Yang ada di samping Dokter Edi.
1: Oh, ada di sampingnya langsung Teh.
4: Kediri apa di Surabaya enggak ada kan itu dong.
1: Lah iya Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
4: Kalau disimak yang Kang Yana.
3: Kang Yana.
4: Ya, ya.
3: Silakan Teh.
4: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya enggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal
4: suaranya. Apa namanya?
2: Fibra.
1: Karakter
3: apa
1: suaranya.
3: Iya.
4: Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
3: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
4: Enggak hilang.

0: walaupun single gitu kan, solo Elvas. Walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
1: Oke, okay, siap.
0: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana, apa namanya, apa ya, sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu, sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Okay.
0: Buat Dokter Edi, semoga sukses.
2: Nonton ya. Ibu, nonton ya, kasih ke
3: ya, nonton ya Teteh ya, 31 Oktober.
0: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
2: Siap.
3: Semoga ya Teteh ya, semoga.
0: Terima kasih kalau gitu, Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Hatur nuhun. Ya Teh, hatur nuhun.
0: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elvas Singers? Kok kayaknya nafas Elvas Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elvas Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elvas Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elvas Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elvas Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elvas Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elvas Singers gitu.
1: Oh baik, siap kalau begitu.
3: Siap Kang.
1: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba jadi banyak kalau, ada orang.
3: Kenapa Kang?
4: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elvas Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
1: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
3: Sudah mendarah daging buat
2: sudah
3: Diana.
2: Menjiwai.
1: Oke.
3: Okay. Oh, mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor, mentang-mentang
1: ada lagi Diana, iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
3: siap.
5: Pak Yudi,
1: siap.
5: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
1: Selamat malam
2: Bapak.
1: Langsung silakan.
5: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
1: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
1: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya, ada ya?
2: Ada.
1: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG.
1: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
5: Terus nanti sukses buat Dokter Freddy.
2: Amin.
5: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
1: terus Mbak Betaria Sonata,
5: Rata, sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elvas Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elvas Singers, jadi bukan Elvas Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
1: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
5: Beda lagi.
3: Iya.
5: Vibrasinya itu yang cakep saya.
3: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: Suaranya
3: khas banget Kang Yana ini.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elvas Singers, Bang Yana, gitu aja pertanyaannya.
3: Oke, siap.
5: Selamat malam buat Dinda semuanya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elvas Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elvas Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elvas Singers tanpa Yana Julio adalah Elvas Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
4: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
3: lebih inilah komplit kan.
4: Lengkap lebih baik lah gitu. Dan yeah, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
3: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
2: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
4: Ya boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, serius? Iya, iya. Oh, iya. Aku jadi gak lah, serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius
0: ya?
1: Kang, bener. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana. Okay. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar, kita ke Bandung dulu. Satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Terima kasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta, oke. Okay. Ingat nggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir, lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia, aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak Ati.
4: Ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti. 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap, kalau begitu.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Indahnya impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana,
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah, Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi, Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani
0: siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti Menok. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Satu lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes, donatnya aman kalau
0: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya, serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: sebelumnya gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kan. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, ya wis donat aman Mas.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Kan? Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya. Keren.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31
2: Oktober. 31
1: Oktober
2: di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati-hati. Yeay.
2: Pokoknya acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Jokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya.
2: Saya,
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay,
2: dia sama Isra gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak,
0: kelas SMA 2 Bogor,
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda.
1: Keselak
3: lah. Sama istri saya juga salam nanti sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi.
0: Salam balik.
3: Sama Mbak Ita ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan, itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com, nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional langsung dari program 1 RRI Jakarta. Dan saat ini di menit ke-58 lepas dari pukul 22, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu oldies untuk menemani Anda di malam hari ini dalam tugas kerja yang lagi lembur, atau juga bagi pendengar RRI yang saat ini akan beranjak untuk beristirahat. Kami menemani Anda dengan lagu-lagu memori Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Ya, selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di penghujung kebersamaan kita pada malam hari ini, kami hadir untuk Anda dalam renungan malam. Dan renungan malam di edisi hari ini diberi judul Pengorbanan untuk Orang yang Kita Cintai. Terkadang mencintai bukan hanya tentang menerima kebahagiaan, tetapi juga tentang rela berkorban. Ada saatnya kita harus mengalah, memberikan waktu, tenaga, bahkan melepaskan sesuatu yang kita inginkan demi melihat orang yang kita cintai bahagia. Pengorbanan mungkin tidak selalu dihargai atau terlihat oleh orang lain. Namun kasih yang tulus tidak mencari pujian. Ia memberi dengan ikhlas karena kebahagiaan orang yang dicintai menjadi bagian dari kebahagiaan kita. Malam ini mari kita belajar bahwa mencintai berarti juga belajar untuk memberi, memahami, dan tetap bertahan ketika keadaan tidak mudah. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan lahir dari hati yang tulus dan tidak pernah membuat kita kehilangan diri sendiri. Selamat malam.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 16 September 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program Satu Radio Republik Indonesia Tahuna 17 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar. Kami yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Programa 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 17 September 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali pagi ini kami kembali menjumpai Anda di 105,4 MHz dan 99,5 MHz Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini. Pendengar RRI, rangkaian acara dari Pro 1 akan hadir Mutiara Pagi mengawali kebersamaan kita lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani, dilanjutkan dengan penyampaian firman Tuhan bersama pendeta pagi ini. Ada pendeta Gideon Tandayu bersama renungan pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian informasi akan diawali pada pukul 6 pagi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara pagi, kemudian dilanjutkan dengan laporan pagi ini dari beberapa titik di Kota Tahuna dan sekitarnya, dan pada pukul 7 Anda bisa berbagi opini Anda dalam acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Pada pukul 8 hadir kembali informasi dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk informasi cuaca pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan dialog interaktif pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, untuk dialog interaktif di hari ini kami mengangkat topik peran Satpol PP mengawal Perda Dongkrak PAD. Nah, pendengar, di situ ada narasumber yang terkait dengan topik dan Anda juga bisa berinteraksi di sana. Pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah hadir sesi Tahuna pagi ini. Baik, pendengar RRI, bersama saya Herlin dan rekan saya Martin Sparera yang bertugas di pagi ini, kami hadirkan acara pertama Mutiara Pagi untuk edisi siar kami di hari ini.

0: Diawali dengan persembahan dari Frankie Sihombing, Janjimu Seperti Fajar akan membuka kebersamaan kita di pagi ini dalam sesi Mutiara Pagi.
1: Mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Satu lagu dari Kidung Rohani yang paling terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayo.

0: Ya, mendengar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayo.
1: Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh jumpa kembali di pagi hari ini di ruangan Mutiara Pagi, khusus bagi kita umat Kristen. Puji Tuhan, untuk itu saya mengajak kita sekalian. Mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan yang akan memberkati kita di kesempatan di pagi hari ini. Mari berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Tuhan boleh sempatkan kami anak-anak-Mu untuk makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Tuhan, kami rindu firman-Mu, olehnya berbicara bagi kami sekalian di pagi ini, memberkati kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hamba-Mu, pakai hamba menjadi alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Suci kuduskan kami semua demi darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beberapa ayat saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Roma 15 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin berbicara di pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan tentang kewajiban yang kuat. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, Paulus sebagai rasul Tuhan dalam tulisan-tulisannya, khusus di kitab Roma ini, dia tidak berhenti menjelaskan bagaimana seharusnya orang Kristen di Roma kala itu menjalani hidup sebagai seorang Kristen dalam hal berjemaat. Jika pada pasal sebelumnya, kalau kita mau baca ke sana, Rasul Paulus mendorong mereka untuk tidak memberikan penghakiman dan menjadi batu sandungan bagi yang lain, kini lewat pasal ini Paulus mendorong jemaat Tuhan di kala itu untuk menciptakan kerukunan dengan menjadi penopang bagi yang lemah, bersikap tidak mencari kesenangan diri sendiri, tapi sebaliknya mengutamakan orang lain dan menerima orang lain apa adanya. Puji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat menarik pelajaran-pelajaran yang penting dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ini. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan berjemaat, kewajiban yang kuat ternyata bukanlah untuk menang atau unggul dari yang lain. Sebaliknya, dalam kehidupan berjemaat, mereka yang kuat dan kemungkinan besar yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah mereka yang kuat secara finansial. Mereka yang kuat secara finansial justru didorong untuk menjadi penopang bagi mereka yang lemah secara ekonomi, mereka yang agak berkekurangan. Mereka yang kuat ada dalam jemaat bukan untuk membuat yang lain merasa rendah diri, melainkan sebaliknya untuk menjadi penyeimbang sehingga semuanya dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Puji Tuhan. Pendengar Erin diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua adalah Rasul Paulus ingin menekankan bahwa kehidupan jemaat juga harus diwarnai dengan sikap yang tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri, tidak berkepentingan pada kemauan sendiri, tapi hendaklah fokus tiap-tiap jemaat, baik yang lemah maupun yang kuat secara finansial, haruslah tertuju pada kepentingan bersama, bukan pada kepentingan diri sendiri, tapi apa yang membawa kebaikan dan membangun bagi orang lain. Kalau kita baca pada ayat yang kedua, sehingga semakin dewasa iman seseorang dalam kehidupan berjemaat, semakin mudah pula ia memikirkan tentang kebaikan dan kemajuan orang lain. Puji Tuhan. Yang ketiga, kerukunan dalam kehidupan berjemaat akan tercipta pada saat setiap orang merelakan diri menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita boleh baca pada ayat yang ketujuh, saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pendengar Erin yang diberkati oleh Tuhan, jika Kristus saja bisa menerima kita yang berdosa ini, masakan kita justru menghakimi, apalagi menjauhi orang-orang lain, orang-orang sesama kita. Sedaklah kita mengikuti anjuran Rasul Paulus ini, bahwa iman seseorang dalam jemaat semakin dia dewasa, semakin mudah ia memikirkan kebaikan dan kemajuan orang lain. Sehingga demikian, jika demikian, maka kita akan nanti merasakan secara bersama bahwa kunci kerukunan hidup berjemaat adalah saling menopang, saling mengutamakan, dan saling menerima satu dengan yang lain. Sesungguhnya tidak ada posisi pelayanan yang tidak baik. Semua baik dan harus dihargai sama pentingnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dan mari berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur kepada-Mu di pagi hari ini. Tuhan boleh datang kepada kami semua melalui firman-Mu, menegur kami, memberikan bimbingan kepada kami oleh Roh Kudus, agar kami mau hidup sesuai dengan anjuran dan keinginan Yesus sendiri. Dan kiranya kami dalam kewajiban kami berjemaat, kami dapat mengutamakan yang lain lebih daripada kepentingan kami sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga melalui kami banyak orang terberkati. Mohon ampun atas segala kesalahan kami, kami perbuat di waktu-waktu yang telah lampau, sadar atau tidak sadar. Kami mohon Tuhan ampuni kami seturut dengan kasih karunia-Mu. Dan ke depan, kiranya terang firman-Mu akan terus menuntun kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seperti yang dirindukan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami tak mampu melakukannya sendiri, tapi kami percaya oleh Roh Kudus saja kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan boleh sempatkan kami sekalian untuk menikmati indahnya firman-Mu dalam hidup ini. Tuhan Yesus, di kesempatan yang ada, kami tak jemu-jemu berdoa daerah kami yang kami cintai ini. Tuhan, lindungi kiranya terus daerah kami. Jauhkan segala mara bahaya, bencana alam, hal-hal yang tidak diingini, yang dapat membawa kerugian, bahkan korban yang akan berjatuhan. Kami mohon Tuhan lindungi kiranya daerah kami, terlebih di musim kemarau yang berkepanjangan ini, ancaman bahaya kelaparan yang tengah melanda. Kami mohon Tuhan dengan kuasamu, berbelas kasihanlah Tuhan daerah kami. Kasihani kami Tuhan, seturut dan sebesar-besar kasih karuniamu, sehingga apapun yang Tuhan perbuat, jadilah semua seturut dengan kehendakmu dan untuk kebutuhan kami, warga masyarakat yang ada daerah ini. Dalam semuanya kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dibutuhkan hari-hari ini ya Tuhan, kami membutuhkan hujan Tuhan. Berikanlah kami seturut dengan kehendakmu, dan berikanlah kami hujan yang sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah namamu. Berkati pihak pemerintah bersama seluruh yang bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kesejahteraan di daerah ini Tuhan. Berkati semua hambamu seturut dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa Tuhan bagi pihak keamanan TNI Polri Tuhan. Berkati para hambamu seturut dengan kasih karunia Tuhan. Roh hikmat, kemampuan dari Tuhan Tuhan anugerahkan, sehingga tanggung jawab untuk keamanan daerah ini terus terpelihara dengan baik. Dalam semuanya juga dapat ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan saja. Berkati pimpinan staf karyawan RRI tahun ini Tuhan, seturut dengan kasih karuniamu, tiap pribadi dengan keluarga masing-masing diberkati kiranya dengan kasih sayang Tuhan. Sehat kuat Tuhan anugerahkan, sehingga semua tugas tanggung jawab pun dapat diemban dengan baik, dalamnya juga mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah namamu. Ini syukur kami kepadamu. Kami bawa doa kami, kami alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.
0: Demikian Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayu. Saat ini 48 menit lewat dari pukul 5 pagi. Pendengar, kami hadirkan lagu untuk menutup sesi Mutiara Pagi. Ada dua lagu yang akan hadir, di antaranya dengan judul Walau Gunung Tak Berpindah, persembahan dari Faith dan Yesua Abraham.

0: kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonak 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kesulitan uang, ada efisiensi anggaran yang punya pengaruh sangat besar terhadap pendapatan masyarakat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap PAD.
2: Dokumen apa saja, pencairan dana BOS, pencairan TPG itu dipermudah dan jangan pernah meminta atau melaksanakan pungutan liar.
3: Inilah Warta Berita Kamis 17 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Satpol PP memiliki tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban. Namun penegakan tersebut tidak boleh dilakukan secara kaku karena kondisi ekonomi masyarakat. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami bersama tokoh masyarakat Sangihe Arif Sianis di Pandu reporter Jumel Johannes.
4: Pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan tokoh masyarakat Sangihe Bapak Arif Sianis. Terkait topik peran Satpol PP dalam mengawal Perda untuk mendongkrak PAD di Sangihe. Pak Arif, bagaimana Anda menilai peran Satpol PP dalam menegakkan Perda yang berkaitan dengan peningkatan PAD di Sangihe?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi RRI. Memang kita pahami bersama bahwa capaian Perda kita masih jauh dari target sampai dengan September ini. Dan tentunya itu butuh kerja keras dari semua unit kerja yang terkait, termasuk Satpol PP dalam mengawal peraturan daerah yang menyangkut pendapatan asli daerah. Nah, memang peran Satpol PP itu mengamankan tentunya tidak bersifat kaku. Ada faktor-faktor manusiawi juga yang harus diperhatikan oleh Satpol PP. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, kita lagi di dalam situasi kesulitan uang. Ada efisiensi anggaran yang punya pengaruh sangat besar terhadap pendapatan masyarakat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap PAD. Nah, posisi Satpol PP itu mau atau tidak, dia harus mengacu pada tupoksinya, tugas pokok dan fungsi daripada Satpol PP tersebut. Tapi dia tidak bisa kaku. Di satu sisi, dia harus kaku secara peraturan. Di sisi lain, ada faktor manusiawi yang dia juga harus pertimbangkan. Makanya saya punya kebiasaan mengingat bicara-bicara dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Manahampi itu dengan jelas-jelas mengatakan bahwa ketika kita memegang regulasi, kita harus tahu persis mana yang sebaiknya dan mana yang seharusnya. Ini yang perlu dicermati. Kemudian penegasan. Tegas itu kan tidak harus kaku. Tentunya dari kepala Satpol PP, koordinasinya dengan staf atau perangkat Satpol PP itu harus jelas, kemudian tegas, tapi tidak kaku. Karena orang di sini kan yang tidak mungkin sama dengan di Jakarta main skop itu lapak-lapak, main hantam itu rumah-rumah atau warung-warung yang sudah lewat. Nah, saya kira untuk sebagai masukan, Satpol PP juga bisa dilibatkan dalam sosialisasi mengenai peraturan daerah dalam peningkatan PAD. Wajib. Jadi jangan cuma dinas-dinas terkait, tapi Satpol PP juga harus dilibatkan. Jangan cuma menjaga rumah jabatan, IGD di pasar. Kalau saya kira kurang pas. Karena Satpol PP juga sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Jangan cuma dianggap sebagai pengamanan. Banyak hal yang dorang bisa bikin. Selain pengamanan, pengawalan regulasi. Apalagi ke depan 2026 kalau tidak salah akan ada regulasi-regulasi baru. Kemudian pengawalan beberapa kegiatan ekonomi yang seperti Pak Bupati sampaikan kemarin di percepatan akses apa itu anggaran dan sebagainya. Itu mesti ada Satpol PP. Nah, ini harus dilibatkan dalam setiap segi. Saya kira itu dulu.
4: Ya, Pak Arif, Perda apa saja yang menurut Anda perlu menjadi prioritas pengawasan Satpol PP?
1: Artinya begini, yang dia harus lakukan tentunya sesuai regulasi. Regulasi mana yang dia akan amankan? Tentunya kalau regulasi itu menyangkut pendapatan asli daerah, maka yang dia amankan antara lain penegasan peraturan tersebut terhadap wajib-wajib yang para wajib membayar retribusi pajak dan sebagainya. Itu yang dia harus kawal regulasi itu. Mungkin dalam titik tertentu harus ada tindakan-tindakan ekstrim. Kalau dia sudah dikasih peringatan 1-2 kali, 3 kali secara lisan, secara tertulis, ya kan, tidak juga taat. Mungkin ada tindakan yang mereka sendiri tahu apa tupoksinya di situ.
4: Ya, baik Pak. Harapannya mungkin Pak boleh disampaikan terkait dengan topik ini.
1: Baik. Jadi, Satpol PP kan juga manusia. Terkadang yang mereka terima dalam bentuk gaji, tunjangan itu tidak sebanding dengan pekerjaan mereka. Karena pekerjaan mereka itu penuh dengan risiko. Selain mengawal regulasi, mereka juga berhadapan dengan perasaan manusia, perasaan masyarakat. Nah, saya menyarankan, kalau bisa, Satpol itu juga punya tunjangan ekstra. Di luar daripada gaji, tukin, dan lain-lain, dia harus punya tunjangan ekstra. Mungkin apakah dia dalam bentuk lembur, karena DP jam kerja ini kan nyandak pas. Kadang-kadang ketika ada kejadian-kejadian mendesak, biar tengah malam dia harus turun sama-sama dengan unit kerja yang terkait, misalnya pemadam kebakaran sebagainya, dia harus turun. Ya, ini hal-hal ini yang harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kasih sejahtera pada orang, saya kira itu.
4: Pendengar, demikian wawancara kami dengan tokoh masyarakat Sangihe, Bapak Arif Yanis. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah dinilai perlu diperkuat, khususnya dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Jadi jangan cuma dinas-dinas terkait, tapi Satpol PP juga harus dilibatkan. Jangan cuma menjaga rumah jabatan, tinggi di pasar, saya kira kurang pas.
5: Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah dinilai perlu diperkuat, khususnya dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tokoh masyarakat Sangihe, Arif Janis, mengatakan tugas Satpol PP memang berkaitan dengan pengamanan dan penegakan perda. Namun, dalam pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan faktor kemanusiaan terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini turut berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Arif menilai Satpol PP sebaiknya tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan pengamanan, tetapi juga diberikan ruang untuk terlibat dalam sosialisasi berbagai perda kepada masyarakat. Ia menyebut keterlibatan tersebut penting agar masyarakat memahami aturan sekaligus mengetahui tujuan pemerintah dalam peningkatan PAD.
1: Nah, memang peran Satpol PP itu mengamankan, tentunya tidak bersifat kaku. Ada faktor-faktor manusiawi juga yang harus diperhatikan oleh Satpol PP. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, kita lagi di dalam situasi kesulitan uang. Ada efisiensi anggaran yang punya pengaruh sangat besar terhadap pendapatan masyarakat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap PAD.
5: Arif menambahkan, Satpol PP perlu memiliki peran yang lebih luas di tengah masyarakat, bukan hanya melakukan pengamanan di rumah jabatan maupun kegiatan penertiban di pasar.
1: Sebagai masukan, Satpol PP juga bisa dilibatkan dalam sosialisasi mengenai peraturan daerah dalam peningkatan PAD. Wajib. Jadi jangan cuma dinas-dinas terkait, tapi Satpol PP juga harus dilibatkan. Jangan cuma menjaga rumah jabatan, tinggi di pasar. Saya kira kurang pas. Karena Satpol PP juga sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan hasil daerah. Jangan cuma dianggap sebagai ini, aduh, pengamanan. Banyak hal yang dorang bisa bikin.
5: Ia berharap pendekatan persuasif dan edukatif dapat berjalan ringan dengan tugas penegakan perda, sehingga upaya peningkatan PAD tetap memperhatikan kondisi serta kepentingan rakyat. Dipuluh Perkasa melaporkan.
3: Bupati Sangihe Mikael Tungari mengharapkan program Gencarkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui edukasi tentang pengelolaan keuangan yang baik.
6: Literasi keuangan itu sangat penting agar supaya Bapak Ibu, nelayan, petani itu dapat betul-betul memahami mekanisme cara pengembalian dan lain-lain.
7: Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan bertajuk Cerdas Keuangan Kuatkan Ekonomi Pesisir di Papanuhung Tampungalawo, Rumah Jabatan Bupati. Kegiatan ini merupakan implementasi program nasional OJK yang dicanangkan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. Kali ini menyasar langsung masyarakat pesisir Kepulauan Sangihe, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, nelayan, serta petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, program Gencarkan menjadi wadah positif demi memberi pemahaman bagi masyarakat, utamanya pelaku usaha, dalam pengelolaan keuangan. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Daerah, dan Pemerintah Kabupaten ini menegaskan komitmen bersama untuk memperluas jangkauan program literasi keuangan nasional hingga ke wilayah kepulauan terluar.
6: Bagi kami pemerintah daerah, kegiatan ini sangat penting sebab berbicara mengenai akses keuangan. Kita sebenarnya sedang berbicara mengenai kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kita ingin masyarakat dapat menabung, memperoleh pembiayaan, mengembangkan usaha, melakukan transaksi secara aman dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kita juga perlu melihat kenyataan yang dihadapi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang memanfaatkan pinjaman perbankan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Namun, jika berjalan tentunya tidak seluruhnya usaha itu dapat berjalan dengan baik. Literasi keuangan itu sangat penting agar supaya Bapak Ibu, nelayan, petani itu dapat betul-betul memahami mekanisme, cara pengembalian, dan lain-lain.
7: Pastinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut baik kehadiran program ini sebagai bagian dari upaya bersama mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan kepulauan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar bersama Direktur Operasional Bank Sulut Go Loisha Parengkuan, para pimpinan perbankan di Sangihe, masyarakat nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Anton Lahaube melaporkan.
3: Guru dan siswa di wilayah kepulauan berharap program makan bergizi gratis atau MBG dapat segera menjangkau daerah mereka.
8: Tapi di sisi lain, anak-anak kami di kepulauan juga tentu saja memiliki hak yang sama.
9: Sejumlah sekolah di wilayah Pulau Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis. Kondisi tersebut turut dirasakan sekolah di Kecamatan Tatawareng. Padahal antusias terhadap program MBG cukup tinggi karena dinilai penting dalam membantu pemenuhan gizi peserta didik. Namun hingga saat ini belum ada distribusi makanan bergizi yang diterima sekolah di wilayah tersebut. Kepala SMP Negeri 1 Tatawareng, Dedi Daniel Misada SPD berharap pemerintah segera menyusun pola distribusi yang menyesuaikan kondisi wilayah kepulauan, termasuk persoalan transportasi dan jarak tempuh. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya terpusat di wilayah daratan. Menurutnya, MBG bukan sekadar penyedia makanan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan semangat siswa mengikuti pembelajaran.
8: Kalau berbicara tentang pemerataan, kami memahami bahwa melaksanakan program MBG tentu membutuhkan persiapan ya, apalagi untuk wilayah-wilayah seperti kami yang ada di kepulauan. Tapi di sisi lain, anak-anak kami di kepulauan juga tentu saja memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Bagi kami yang ada di sekolah, nah makanan bergizi ini bukan hanya soal makanan itu sendiri. Ini berkaitan dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan semangat anak-anak mengikuti pembelajaran.
9: Dedi Daniel Misade juga menyarankan adanya komunikasi yang jelas dengan satuan pendidikan yang belum menerima MBG, khususnya untuk perencanaan hingga jadwal pelaksanaan yang dinilai penting agar sekolah mengetahui kepastian program. Sambil berharap pemerataan MBG segera diwujudkan, termasuk bagi siswa di SMP Negeri 1 Tatawareng dan sekolah lain di wilayah kepulauan, sehingga seluruh anak memperoleh manfaat program dengan kesempatan yang setara. Milani Ramadhani melaporkan.
3: Jo Adrian tegaskan TPG dan TKG bebas pungli, guru diminta laporkan jika ada pemotongan.
2: kami pun memastikan lewat operator kabupaten, kemudian Bapak Ibu Kepala Seksi yang bidang kasus pengumpul dokumen ini, tidak ada pengumpul dia yang merupakan isu.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe menegaskan bahwa proses pengurusan administrasi tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru tidak dipungut biaya ataupun pungutan liar. Penegasan tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Dikbud Sangihe J. Wadrian saat memberikan klarifikasi terkait mekanisme pengurusan administrasi tunjangan bagi guru penerima di Kabupaten Sangihe. Menurut Adrian, mekanisme penyaluran TPG dan TKG dilakukan secara langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru penerima. Dana tunjangan tersebut tidak melalui rekening pemerintah daerah maupun rekening dinas pendidikan.
2: Bagikan dinas pendidikan, dinas besar, hanya pengurusan dokumen apa saja, pencairan dana BOS, pencairan TPG, itu dipermudah dan jangan pernah meminta atau melaksanakan pungutan liar. Karena itu akan berbahaya, baik kepada instansi pribadi maupun dinas pendidikan.
7: Ia menjelaskan dengan mekanisme tersebut, peran dinas pendidikan berada pada tahapan administrasi, terutama dalam pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung yang menjadi persyaratan pencairan tunjangan. Kadisdikbud menambahkan dalam proses pengurusan dokumen administrasi TPG dan TKG tidak dibenarkan adanya pemotongan maupun pemungutan kepada guru yang bersangkutan. Penegasan ini sekaligus menjadi pesan bahwa proses administrasi TPG dan TKG harus berjalan secara transparan, mudah, dan bebas pungli. Dinas Pendidikan berharap pelayanan yang diberikan dapat memberi kepastian kepada para guru, terutama mereka yang bertugas di wilayah kepulauan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong optimalisasi bank sampah berbasis sekolah sebagai upaya mengurangi timbunan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA.
10: Di sana ada bank sampah yang progresnya, kegiatannya itu adalah mengubah sampah plastik menjadi BBM jenis petrasol.
5: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya mengoptimalkan kembali program bank sampah di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Magagangsa, mengatakan kepada RRI bahwa pengelolaan bank sampah lebih mudah dikontrol apabila diterapkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan para siswa. Menurutnya, keterlibatan siswa tidak hanya bertujuan mengurangi timbulan sampah yang dibawa ke TPA, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter sejak dini.
10: Dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah. Karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing.
5: Christine menjelaskan, program bank sampah tersebut juga mendukung pengembangan pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, salah satunya jenis petrasol. Pengumpulan sampah plastik di lingkungan sekolah sebelumnya sudah pernah dilakukan, namun pelaksanaannya dinilai belum maksimal sehingga pada tahun ini DLH Sangihe akan berupaya mengoptimalkan kembali program tersebut.
10: Tujuan utamanya sebenarnya adalah kita ini mendukung bank sampah kita. Kita punya bank sampah induk di Sangihe ini, ada di Kampung Lesebet 1. Di sana ada bank sampah yang progresnya, kegiatannya itu adalah mengubah sampah plastik menjadi BBM jenis petrasol. Nah, selama ini program pengumpulan sampah plastik di sekolah ini sebenarnya sudah pernah berjalan di tahun sebelumnya, tapi kurang maksimal, sehingga di tahun ini kami akan berusaha untuk mengoptimalkan kembali, karena kegiatan di bank sampah induk di Lesebet 1 ini terkendala dengan keterbatasan pasokan bahan baku, dalam hal ini sampah plastik.
5: Optimalisasi bank sampah berbasis sekolah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Dipoli Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengupayakan perbaikan pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, KUPP kelas 2 Tahuna, serta dukungan DPRD.
11: Dan hal ini dilakukan dengan upaya dalam fasilitas pengembangan fasilitas pelabuhan Nusantara Tahuna.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengupayakan perbaikan pengembangan pelabuhan Nusantara Tahuna melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, KUPP kelas 2 Tahuna, serta dukungan DPRD demi menghadirkan wajah baru pelabuhan di wilayah perbatasan. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Deki Surdani, kepada RRI mengatakan pemerintah daerah secara konsisten memperjuangkan peningkatan fasilitas pelabuhan sebagai pintu gerbang utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah audiens ke Kementerian Perhubungan yang dilakukan bersama KUPP Tahuna serta melibatkan unsur DPRD Sangihe.
11: Saya menjabat kepala dinas hampir 3 tahun ini dan hal ini kami lakukan di 2 tahun kemarin, bagaimana kami melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan dan kami juga bersama dengan melakukan koordinasi dan juga kami melibatkan pihak DPRD ikut bersama melakukan audiensi-audiensi demi perkembangan Kepulauan Tahuna dan hal ini dilakukan dengan upaya dalam fasilitas pengembangan fasilitas pelabuhan Nusantara Tahuna.
12: Deki menjelaskan hasil nyata dari koordinasi tersebut mulai terlihat dengan terbangunnya dermaga khusus kapal tol laut yang dimulai sekitar 2 tahun lalu. Pembangunan itu menjadi langkah awal pengembangan fasilitas pelabuhan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, pagi ini kita ikuti berita utama. Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah dinilai perlu diperkuat. Jo Adrian tegaskan TPG dan TKG bebas pungli, guru diminta laporkan jika ada pemotongan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng, menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Laporan terkini.
1: Laporan pertama pagi ini pendengar dari reporter RRI Dipo Dwi Perkasa di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dipo, silakan laporannya.
2: Baik, selamat pagi Herlin dan Mila di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Untuk pagi hari ini, sementara kapal penumpang masih belum melakukan aktivitas sandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan masih diarahkan ke Pelabuhan Peta. Dan penyesuaian ini dilakukan seiring adanya kapal tol laut yang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan juga ditambah dengan adanya pekerjaan perbaikan pada bagian dermaga. Pendengar, bisa terlihat aktivitas perbaikan pada dermaga. Di sini sejumlah pekerja juga masih melakukan pekerjaan pemeliharaan di perbaikan di area dermaga. Sementara itu, aktivitas dari kapal tol laut juga masih berlangsung di kawasan Pelabuhan Nusantara Tahuna. Informasi yang dapat diterima, untuk kondisi ini direncanakan hingga tanggal 18 September 2026. Bagi masyarakat nanti yang akan berpergian menggunakan kapal penumpang, diharapkan untuk dapat memperhatikan informasi terkait lokasi keberangkatan dan kedatangan kapal sehingga tidak terjadi kesalahan tujuan. Dan untuk cuaca di pagi ini di seputaran perairan Teluk Tahuna, cukup cerah, untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio, Herlin.

Ya, mendengar RRI masih bersama Pro 1 di 105,4 MHz, 99,5 MHz, dan Anda juga bisa memonitor siaran kami pendengar di rri.co.id, RRI Digit, dan RRI Digital. Baik, pendengar, untuk rri.co.id, informasi dari dunia olahraga, pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, siap menjalani tur Eropa. Keduanya berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi bersama. Dejan dan Felisa mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Keduanya kini telah menyesuaikan pola permainan, komunikasi, dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca informasi ini di rri.co.id.

Yang mendengar RRI, tim kanoing Indonesia menghadapi persaingan ketat dari sejumlah negara kuat Asia di Asian Games 2026. Pelatih utama kanoing Indonesia, Andri Kreitor, menyampaikan hal itu saat ditemui di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Senin. Empat negara tersebut menurut Andri kerap berada di peringkat 5 terbaik dari berbagai ajang internasional. Menurutnya, Jepang dan Korea Selatan juga memiliki kekuatan pada sejumlah nomor perlombaan kanoing. Nah, pendengar RRI, informasi dari dunia olahraga ini Anda bisa baca secara lengkap di kolom berita olahraga rri.co.id.

Iya, pendengar RRI, pukul 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, kita bergabung di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Komentar dan opini pagi, di mana Anda bisa bergabung untuk acara Kopi Pagi, memberikan pendapat, saran Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anda menemukan kendala mungkin atau hambatan, atau ada hal-hal dari pelayanan publik yang masih Anda rasa kurang maksimal, ya, Anda bisa bergabung di acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Herlin dan rekan saya Mila yang bertugas temani Anda di acara Kopi Pagi hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, untuk acara Kopi Pagi hari ini kami juga masih menghadirkan laporan-laporan reporter RRI di Kota Tahuna dan sekitarnya, ya. Kalau sebelumnya sudah ada laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, kita masih akan mengetahui laporan dari beberapa titik lain di Kota Tahuna dan sekitarnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar 9 menit lewat dari pukul 7 pagi. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0812-5503-8009. Anda juga bisa mengirimkan pesan kepada kami di nomor tersebut ya. Silakan di 0812-5503-8009. Untuk yang ingin opininya dalam bentuk tulisan bisa ya, kecuali Halo RRI. Kalau Halo RRI khusus lewat WA itu harus voice note. Dan untuk acara Kopi Pagi, Anda bisa mengirimkan opini Anda melalui WA di nomor yang sudah kami sebutkan tadi, atau menelpon langsung kepada kami, bisa menelpon di WA juga untuk acara Kopi Pagi edisi hari ke-17 di bulan September tahun 2026. Dan pendengar, sampai di pertengahan bulan September ini, ada hal-hal yang mungkin di pelayanan publik kita yang Anda rasa kurang memuaskan. Silakan bisa bergabung bersama kami, baik itu masalah air, sampah, jalan, atau apapun yang mungkin dengan kritik, saran, membangun dari Anda. Hal-hal yang kurang di pelayanan publik kita semakin lebih baik lagi ke depannya. Menyampaikan opini atau pendapat Anda dengan cara yang santun tentunya. Dan untuk yang kirim pesan, mohon pesannya tidak disingkat-singkat ya, agar kami di studio bisa membaca dan tidak salah memahami apa yang menjadi pesan Anda, agar kami bisa lanjutkan atau teruskan kepada pihak yang berkompeten yang akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda. Dan pendengar RRI, laporan dari reporter RRI juga masih akan terus hadir untuk saat ini di program acara Kopi Pagi, untuk Anda mengetahui kabar dari Kota Tahuna, baik itu dari pelabuhan, kalau pelabuhan sudah tadi ya, kemudian dari pasar atau pusat kota, mungkin Tahuna Barat juga bisa kami hadirkan informasinya untuk Anda di pagi ini dalam program acara Kopi Pagi.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas, pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ke pusat kota Tahuna bersama Anton Lahaube. Anton, silakan laporannya.
4: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini untuk pesanan pusat kota Tahuna. Pagi hari ini sudah dengan dan masyarakat terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang mereka sudah membuka tempat jualan mereka ataupun lapak bagi yang ada di mini mall maupun pasar Sukora. Sudah dengan petang kami pagi hari ini juga sudah mulai bersiap-siap terutama untuk penjualan aksesoris HP dan bermacam kebutuhan lainnya dan itu juga untuk masyarakat yang penjual makanan yang saat ini juga sudah bersiap atau ada pun sudah ada hidangan yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang melakukan aktivitas di Tahuna. Dan itu juga untuk beberapa profesi lainnya, para tukang ojek yang mangkal pagi hari ini sekitar 10 unit, melayani tempat utara sekitar 7 unit dan itu juga untuk seputaran kota Tahuna dan masyarakat yang menggunakan jasa mereka pastinya sudah mengetahui lokasi dan tempat mereka mangkal di kota Tahuna di minimal depan minimal yang telah disediakan lokasinya. Dan begitu juga untuk kendaraan roda 4, kendaraan mikrolet yang stay pagi ini ada sekitar 9 unit. Dan ini juga menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bepergian ke wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya. Dan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas di hari ini. Pantauan kami untuk petugas kebersihan yang ada di pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah banyak kota Tahuna sudah bersih. Dari pertokoan atau pusat perbelanjaan, para pelaku juga sudah menyiapkan tempat sampah ataupun melakukan kegiatan bersih-bersih juga dan pada akhirnya mereka harus menempatkan sampah yang sudah ada tersebut di pinggir-pinggir jalan untuk memudahkan para petugas kebersihan ini mengangkut sampah baik yang difasilitasi oleh pihak kelurahan maupun dari dinas teknis, dinas lingkungan hidup yang secara mobile mereka melakukan pengangkutan sampah di pagi hari. Aktivitas lainnya yang terpantau pagi hari ini di bagian jalur Bolivar juga banyak masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga dan aktivitas bersih-bersih juga di bagian Bolivar Tahuna. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Herlin dan Mila.

dan ini dirangkum di detik.com. Kami akan coba hadirkan untuk tambahan informasi Anda di hari ini. 17 September, yang pertama ada Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas. Peringatan ini menjadi salah satu hari besar nasional yang berkaitan dengan sektor transportasi dan perhubungan di Indonesia. Kemudian peningkat RRI, ada juga peringatan penting lainnya selain Harhubnas. 17 September 2026 juga diperingati sebagai hari ulang tahun atau HUT Palang Merah Indonesia. Tahun ini mengangkat tema peduli bergerak bersama. 17 September sendiri menandai waktu berdirinya PMI pada tahun 1945, dan adapun 3 September yang dijadikan Hari Palang Merah Indonesia didasarkan atas keluarnya perintah Presiden Soekarno. Sementara ada peringatan hari lainnya, kali ini skalanya internasional ya, Hari Keamanan Pasien Internasional, diperingati sebagai Hari Keamanan Pasien Internasional atau pendengar RRI. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan pasien dalam bidang pelayanan kesehatan. Ada juga Hari Musik Country Internasional. Dirujuk National Day Calendar, peringatan ini berlangsung setiap 17 September dan berkaitan dengan musik country. Momen tersebut menjadi kesempatan merayakan genre musik yang identik dengan instrumen seperti banjo, fiddle, dan steel guitar. Ada juga peringatan penting lainnya, yaitu Hari Anggur Grenache Internasional. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selengkapnya peringatan hari penting, baik itu nasional dan internasional, ini kami baca di detik.com.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, demikian satu lagu Tempanging Sasi Biru mengantar kita di menit ke-32 lewat dari pukul 7 pagi. Selanjutnya kita akan mengupdate informasi harga dari Pasar Towo Etahuna bersama Jumel Johannes. Jumel?
1: Baik, selamat pagi Herlin dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Etahuna. Dan tempat saya berada di belakang Pasar Towo Etahuna, terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang nantinya akan datang dari melaut untuk dibeli dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok di hari ini. Seperti harga cabai berkisaran harga Rp160.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Tomat ada mengalami kenaikan dari Rp12.000 kini naik Rp14.000 per kilogram. Bawang merah Rp64.000 per kilogram, bawang putih Rp60.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini, ikan malalugis per tumpuk ukuran sedang 4 ekor Rp20.000, ikan tude per tumpuk 5 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan tude oci 9 ekor per tumpuk Rp50.000. Ikan cakalang ukuran sedang per ekor Rp30.000 hingga Rp35.000. Ikan tuna ukuran sedang per ekor Rp30.000 hingga Rp35.000. Ikan mujair per kilogram Rp50.000. Dan untuk harga daging pagi ini, daging ayam per ekor Rp40.000. Untuk harga telur per butir Rp2.000, dan untuk harga perbaki Rp59.000. Nah, khusus harga beras pagi ini, SPHP 5 kg Rp60.000, beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol pagi ini ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Untuk harga tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towo Etahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan yang terparkir, dan baru saja ada kendaraan yang berdatangan di belakang Pasar Towo Etahuna ini. Terlihat juga para petugas dari Dinas Perhubungan sudah beraktivitas menjalankan tugas menata dan mengatur jalur parkiran di pagi hari ini. Cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Herlin dan Mila di studio.

Ya, mendengar RRI, demikian tadi laporan dari Pasar Towoe Tahuna ya. Ada laporan dari Jumil Johannes terkait dengan kisaran harga kebutuhan pokok yang ada di sana. Nampaknya ini cabai masih sangat pedas ya harganya. Untuk Anda pendengar RRI yang akan ke pasar, sudah mungkin bisa mempersiapkan anggaran untuk berbelanja di hari ini. Kalau dari Jumil tadi laporannya cabai di kisaran Rp160.000 sampai Rp200.000 per kilogram. Kemudian ada kenaikan pada tomat, ya harga tomat naik Rp14.000 dari Rp12.000 di hari kemarin. Bawang merah Rp64.000, bawang putih Rp60.000. Ada harga sayur kentang, pendengar Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000, dan kol. Karena sayur kol ini banyak juga kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini produksi bakwan di kantin-kantin nampaknya ini mungkin karena sudah Rp15.000 per kilogram, sudah bisa kembali diadakan. Untuk pendengar RRI, kol di kisaran harga Rp15.000 per kilogram. Mudah-mudahan gambaran harga ini bisa membantu Anda untuk lancarnya aktivitas, khususnya yang akan pergi berbelanja di Pasar Towoe Tahuna. Baik, pendengar RRI, laporan dari Jumil tadi merupakan laporan terakhir untuk rangkaian laporan pagi ini. Setelah sebelumnya juga sudah ada laporan dari Tahuna, Pusat Kota Tahuna, dan pada pukul 6.30 ada laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Titik-titik penting di Kota Tahuna dan sekitarnya sudah hadir laporannya untuk Anda semua, pantauan aktivitas masyarakat, dan tadi juga sudah ada kisaran harga. Nah, masih di acara Kopi Pagi, bagi yang ingin bergabung di 0812-5503-8009 untuk acara Kopi Pagi di hari ini, silakan bergabung bersama kami untuk menyampaikan pendapat, opini Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Untuk mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini yang Anda lihat langsung ya, yang Anda rasakan, Anda bisa memberikan tanggapannya di program acara Kopi Pagi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Ya, Beringar RRI pukul 7 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini di kebersamaan kita dalam program acara Kopi Pagi edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Nah, pendengar RRI, untuk Anda yang ingin bergabung di sesi terakhir ini masih bisa ya. Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0812-5503-8009 untuk program acara Kopi Pagi di hari ini. Dan pendengar RRI, kami juga mengupdate informasi melalui rri.co.id ya, baik itu berita nasional, kemudian juga ada berita dari Tahuna. Untuk sesi ini, baik pendengar, untuk informasi olahraga kali ini dari rri.co.id Tahuna. Kepolisian Sektor Polsek Tamako mengamankan sekaligus menghadiri pada pembukaan pertandingan sepak bola mini dalam rangka penggalangan dana pembangunan pastori Jemaat Gunung Moria Makalekuhe pada hari Selasa. Kegiatan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Tengah di lapangan sepak bola Mea, Lindungan 3, Kampung Makalekuhe, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kapolsek Tamako, AKP Meldi Roring SH, saat dikonfirmasi RRI via telepon mengatakan, kehadiran personil kepolisian merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan masyarakat sekaligus sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Yaitu informasi dari Tahuna ya, pendengar RRI, rri.co.id Tahuna. Ada juga perkembangan informasi secara nasional yang kami turut hadirkan di sesi ini melalui rri.co.id. Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menilai program elektrifikasi tidak hanya menghadirkan penerangan, namun mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Menurut Kodari, kehadiran listrik memungkinkan masyarakat menjalankan usaha lebih lama dan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Dampak ini tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa. Nah, Kodari juga menyatakan, manfaat listrik tersebut mulai dirasakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Ia mencontohkan, salah satunya terlihat dari perkembangan usaha warung kelontong di desa Noemuke, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dampak serupa juga dirasakan kelompok tani Kala Lili di Tomohon, Sulawesi Utara. Kelompok tani tersebut bahkan sempat menembus pasar ekspor hingga ke Singapura setelah produktivitas dan hasil pertanian mengalami peningkatan. Kodari menyebut kondisi ini menunjukkan listrik dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru masyarakat perdesaan. Nah, informasi-informasi ini pendengar secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id, baik itu di kolom berita nasional atau dari setiap RRI yang ada di Indonesia ya. Tadi sebelumnya ada informasi dari rri.co.id Tahuna. Untuk pendengar RRI yang mungkin tidak sempat bergabung di acara Kopi Pagi hari ini, Anda bisa bergabung di acara Kopi Pagi kesempatan siar selanjutnya ya. Karena Kopi Pagi hadir setiap Selasa dan Kamis, hari lainnya seperti Senin, Rabu, dan juga Jumat dengan format acara yang sama, tapi ada beberapa perbedaan kecil. Misalnya kalau di Kopi Pagi Anda bisa gabung dari WA, bisa menelpon, bisa kirim pesan, tapi kalau di Halo RRI melalui WA Anda hanya bisa kirim pesan suara ya, atau kita singkat dengan voice note. Nah, pendengar, untuk saat ini merupakan sesi terakhir di acara Kopi Pagi. Kami akan tutup dan kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya untuk program acara yang sama, Kopi Pagi RRI Tahuna. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT.